0: dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. 6 menit meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga yang pasti ditemenin sama produser pagi hari ini ya. Ini produser aslinya nih. Yang bikin skrip ya, bener kan? Nah kan, bener kan? Selamat pagi, ini manusia bang sayang sejangkau siar. Apa kabarnya semua, sehat ya? Yang dengerin streaming juga apa kabar? Selamat pagi. Lalu juga yang lagi di rumah ya, lagi santai-santai, leha-leha, enak banget ya, libur hari Selasa. Lalu juga yang lagi OTW mau ke pasar, mau belanja apa? Mau apa? Masak apa ya, enakan ya? Sayur inian, sayur gaul. Iya enggak? Tahu enggak sayur gaul? Lodeh, iya kan? Lodeh, iya kan? Kalau sayur basi udah pasti tahu dong. Ya, asam, ya kan? Sama ini sayur gaul, sayur anak gaul juga, tapi pada zamannya, yaitu pada zaman mungkin zaman milenial. Kalau tadi kan loh deh, ya kan, tuh anak Gen Z, ya kan. Kalau milenial sayur apa? Ayah sop, apa kabar sop? Sayur sop, ya kan. Milenial tuh sop, kemana sop? Kita sop, ya kan, bener nggak? Ya kan. Tapi kalau masalah Gen Z kan loh deh. Dua sayur yang gaul tuh ya kan. Jadi kalau Neng Wanda Sabang saya jangkau siar mau masak sayur anak-anak milenial ya. Sop, apa kabar sop? Enak tuh. Kalau sayur sop tuh biasanya kalian sukanya pakai apa? Selain sayurnya ya, jangan ngomong selain sayurnya ya kan, apa? Campurannya apa? Oh, inian, apa tulangan maksudnya? Tulangan ayam tuh, enak banget ya. Apalagi pakai inian, ada yang pakai tetelan. Jadi pilih yang ayam atau tetelan? Apa kita jadi topik aja nih? Oh iya, berarti gini, kalau Neng Manis Abang saya Jakau Siar, kalau masak sayur ya kan, sayur apa, terus kira-kira campurannya apa gitu, enak ya. Ada kayak mungkin yang mewah banget, kayak udah campur ayam, campur daging, ya kan, terus campur apalagi sosis, bakso, ya kan, aspal, batu bata, kelebihannya. Mau masak atau bikin rumah. Tapi kalau kalian nih ya, sebelum Bang Jerry nanya yang mana sebang saya Jakal Siar, lebih suka sayur asem atau sambal goreng, sayur goreng asem? Beda tuh. Tahu nggak kalau beda sayur asem? Sayur asem tuh ada dua macamnya. Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Kan yang pernah lihat biasanya sayur asem biasa nih, tapi ada yang sayur goreng asem. Jadi bumbunya digoreng. Nah, ini juara nih. Ini tahu nih dia nih, ya kan, muka makanan. Pagi-pagi ngomongin makanan, aku jadi pengen beli makanan. Iya nih, Bang Jerry lagi pengen banget makan sayur asem. Campurannya jengkol sama ikan asin. Kalau kalian gimana? Kalau lo dong, ngomong dong, siapa namanya? Bentar, situ, depan. Nanti lu ganti juga, ya kan? Coba, udah situ boleh, siap. Siapa namanya? Rehan, coba cek. Coba, Rehan.
1: Ya.
0: Rehan kalau misalnya makan sayur asem nih, doyan kan sayur asem?
1: Doyan dong.
0: Oke, kayak ngomongin dirinya sendiri ya. Biasanya campurannya pakai apa? Maksudnya kayak kalau Bang Jerry nih jujur ya, itu jengkol enak banget digoreng, mau digoreng agak pedes boleh. Kalau pedes tuh lebih enak lagi, karena kalau sayurnya sayur asem, ya kan, sayur asem yang misalnya kurang pedes, itu pakai yang sambelnya itu di jadi campur gitu.
1: Raur ya.
0: Betul. Sama inian.
1: Ikan asin.
0: Ya. Ikan asinnya apa?
1: Jamblang.
0: Buah itu. Ya kali lagi makan sayur asem tiba-tiba makan buah. Jambal roti ya.
1: Iya, jambal roti.
0: Biasanya Rehan kalau misalnya lagi makan kayak gitu nih, ya kan, itu bisa habis berapa piring?
1: Nah, itu enggak dihitungin tuh.
0: Piring-piringnya juga.
1: Piring-piringnya sekalian.
0: Kalau lo. Kalau makan sayur asem, coba lo yang nanya Han.
1: Ya, lu kalau makan sayur asem lauk tambahannya apaan, Ki?
2: Ayam goreng kayak sambal sama jengkol yang dipotong-potong tuh kan. Yang mau digoreng mantap banget itu. Ini sih itu doang sih. Dua.
0: Lagi dong.
1: Ya apaan lagi?
0: Ya gimana sih? kan udah sebulan di sini kan?
1: Iya.
0: Hampir sebulan kan. Iya. Masuk nggak bisa ngomong. Belajar besok ya Bang Jerry ya.
1: Iya, aman banget.
0: Oke, nih mari Bang sayang sejengkol siar ya, sudah 11 menit meluncur dari jam 7. Waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa. Selasa nih mana sabang saya ajak kalau share di langkah yang ke 11. Aduh, ini kalau ngomongin langkah yang ke 11 Bang Jerry senang banget dah. Kalau ngomongin tanggal 11 ya, nih mana sabang saya ajak kalau share, Bang Jerry sama istri tuh kayak seneng banget ya kan, karena selalu merayakan. Padahal ya suaminya budahal nih Rehan ya. Padahal suaminya budahal kan kan. Padahal kan suaminya budahal kan. Enggak ngerti nih dia nih. Ya kan padahal suaminya budahal kan, ya kan? Itu tanggal 11 itu bukan tanggal pernikahan Bang Jerry. Kalau tanggal pernikahan Bang Jerry itu tanggal 2 bulan 11. Tapi tanggal 11 itu tanggal jadian. Jadi yang dirayain bukan tanggal pernikahan justru, malah tanggal jadian. Iya, jadi setiap bulan tuh selalu merayakan. Setiap bulan dia benar. Ada aja gitu, ya kan? Semalam aja dia udah ngomong gini. Udah tanggal 11 nih. Enak kali ya all you can eat. Bisa aja emang. Dan emang emang saya jangkau siar ya, untuk hari Selasa langkah yang ke-11 di bulan Agustus 2026. Untuk pagi hari ini nih manis abang sayang si Jungle Siar, kita ngomongin cuaca Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Bogor. Itu semuanya cerah. Sedangkan Bogor nih manis abang sayang Jungle Siar kemungkinan akan hujan sedang atau lebat. Dan juga Depok cerah, Bekasi cerah, Tangerang cerah, Kepulauan Seribu juga cerah. Ya nih manis abang sayang Jungle Siar. Oke. Jangan lupa siapkan yang namanya jas hujan ataupun payung. Kita tidak pernah tahu. Kita berharap selalu. Soal tadi pagi masih mendung ya. Ini panas ini baru-baru loh. Tadi pagi mendung. Bang Jerry tadi jalan dari rumah tuh jam 5 kurang banyak. Enggak, jam 5 lewat banyak ya kan. Jam 5 lewat banyak tuh berarti jam berapa? Bisa lewat 55, 59. Lewat banyak. Berarti jam 6. Tinggal ngomong jam 6 aja. Nah itu masih agak mendung tuh nih manis abang saya Jakal siang. Ngerasa gak sih kalau tadi pagi itu mendung ya kan? Dan Bang Jerry berharap tuh hujannya lebat banget ya kan. Jadi pas lagi hujan lebat hujannya lebat banget kan, kalian pasti gak bakal datang tuh ya kan. Kalian naik motor kan ya kan? Nah Bang Jerry kan bawa mobil sombong ya kan. Nah Bang Jerry bisa nyalain aplikasi dulu, bisa dapat online gede tuh. Gak mau rugi. Udah nih manis abang saya Jakal share, yang mau ikutan gabung Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54, atau di 0215 36 3333. Wika Salim dan juga KPK, Kelompok Pemuda Kopla, judul-judulan.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Dimana sepak sayang sejang kau siar 31 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak datang tapi kangenin. Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk, Nemanis Abang Sayang Sejang Kau Siar di 0895-2104 atau di 021-536-3333 ya. Dan langsung aja, Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini yang sudah dilangkum sama produser ya. Yang pertama, Nemanis Abang Sayang Kau Siar dari Jalan Melawai Raya menuju Kala Gatot Subroto sudah mulai padat. Jalan Cipete Raya menuju ke arah Jenderal Sudirman ya, ini lewat Fatmawati ya, jalan lewat Fatmawati sudah mulai ramai. Dan di situ juga kena yang namanya ganjil genap ya, hati-hati nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Dan Gatot Subroto juga tadi lewat kena ganjil genap, jadi yang bisa lewat sekarang adalah yang ganjil, yang genap jangan lewat dulu. Dan berikutnya Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara juga ramai lancar, Jalan Rawamangun menuju ke arah Condet juga ramai lancar. Jalan Dan Mogok menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman ramai lancar. Jalan Palmerah Barat menuju ke arah Kebun Jeruk nih juga ramai lancar ya. Lalu di Jalan MH Tamrin menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan aka ke arah Monas ya, ini ramai lancar. Jalan Cikini Raya juga menuju ke arah Kebun Siri dan menuju ke arah Tamrin nih udah deketan di situ ya. Ini juga sudah mulai padat. Lalu di Jakarta Utara di Jalan Pegangsaan 2 menuju Jalan Danau Sunter lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju ke arah Muara Karang lancar. Yang lagi mau menuju ke arah Jalan Pajajaran menuju ke arah Surya Kencana ini lancar. Jalan Jalak Harupat menuju ke arah Raya Tajur ya lancar. Yang ada di Margonda Raya menuju ke arah Sawangan ini ya sudah mulai ramai. Jalan Akses UI menuju ke arah Cinere Raya juga sudah mulai ramai. Ini belakang semua nih ya yang ini ya. Lalu ke Kemang Pratama Raya menuju ke arah Pulau Ribu ya ini padat. Jalan Cikuni Raya menuju ke arah Jatik Mamur juga ramai lancar. Yang ini ada di Tangerang nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ya. Jalan Geraha Raya menuju ke Alam Sutra ini lancar. Jalan Legok menuju ke arah Gading Serpong juga lancar ya. Nah ini kalau dari Legok nih mau ke arah Gading Serpong, kalau nih Manis Abang Saya Jangkau Siar nggak tahu motong-motongnya, itu pasti emang akan macet karena kalau lewat depan. Tapi kalau lewat belakang, kalau tahu jalan motong-motongnya ya, ataupun bisa lihat, tanyakan sama Google. Itu lancar nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ya. Tapi memang jalannya hanya cukup untuk dua mobil. Malahan kadang-kadang kalau mobilnya agak gede itu harus ganti-gantian dulu. Nah, Bang Jerry juga mau kasih tahu nih Manis Abang Saya Jangkau Siar, untuk Manis Abang Saya Jangkau Siar yang naik kendaraan umum ya, mau naik mau naik busway, kereta api ya, KRL ataupun yang lain, harap berhati-hati. Karena nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ini baru saja kemarin ya, ini ketangkep nih pelaku diduga merupakan spesialis pencopet yang beraksi di bus Trans Jakarta. Jadi ada pencopet nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, ini ketangkep nih. Dan kebenaran alhamdulillah nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, di sana tuh ada satu orang aparat. Ayo lalu dimarah-marahin dia ya. Setuju banget nih, emang nih harus kayak gini nih ya, tangkep aja, tangkep udah nih, mengganggu nih. Ini yang membuat nih Manis Abang Saya Jangkau Siar nih ataupun mungkin yang lain agak-agak resah untuk menaik yang namanya transportasi umum. Betul enggak tapi ya kan, gara-gara pencopet ini nih, padahal ya kan suaminya budahal. Transportasi umum di Jakarta itu udah mulai bagus loh, mulai dari Transjakarta ya kan, MRT, LRT, lalu juga KRL. Itu menurut Bang Jerry semua itu udah bagus nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ya. Mungkin ada beberapa masih yang kayak angkot, mungkin harus kayak supaya dia nggak kebut-kebutan lagi, gimana caranya nih. Nah ini Pemprov DKI Jakarta harus mencari nih solusinya ya gitu. Dan juga mungkin biar angkotnya nggak ngetem-ngetem. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya angkotnya bukan punya DKI Jaklingko kayak model gitu ya, dia ngetem-ngetem ya, kalau nggak ngetem dia nggak dapet ini ya penumpang, gimana dah. Nah ini cari solusi. Dan kabar bahagianya lagi nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar,
ya, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anum ya. Ini tahun 2007 katanya sudah mencanangkan di mana Nemanis Abang Sayang sejak kau siar nanti akan ada yang namanya Trans Jakarta menuju ke arah Pulau Seribu. Mudah-mudahan jadwalnya banyak, kapalnya juga banyak ya. Karena jujur ya, Nemanis Abang Sayang sejak kau siar kadang Bang Jerry salah satu penggunanya si kapal-kapal yang mau menuju ke Pulau Seribu. Karena Bang Jerry tuh senang banget jelajah-jelajah ke pulau karena memang harganya nggak terlalu mahal. Tapi ya kadang tuh Bang Jerry pengen juga tuh naik yang namanya kapal di sub. Udah cari dari seminggu sebelum pergi, terus mau mendekati pergi, nggak pernah dapet loh nih Manis Abang Sayang Jakau Siar. Padahal Bang Jerry ya pengen banget nih, pengen banget menggunain kapal yang di sub itu tuh ya kan. Biasanya akhirnya mau nggak mau ya udah kapal warga lagi yang gede itu. Tapi itu juga aman nih Manis Abang Sayang Jakau Siar. Tapi sebenarnya Bang Jerry pengen banget dari awal itu muncul sampai sekarang itu udah cari di via online dari sebulan malah sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, seminggu sebelum nggak pernah dapet, nggak tahu kenapa susah banget ya itu ya kan. Nah ini makanya nih Bang Jerry sangat antusias banget saat gubernur kita ya Pramono Anum, Bapak Pramono Anum, dia tuh mau diadakan yang namanya Trans Jakarta atau pulau. Wow, mudah-mudahan transportasinya banyak ya kan, setiap jam bisa jalan. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya anginnya kenceng atau cuacanya kurang bagus jangan juga, bahaya. Nah itu Bang Jerry berharap banget bisa naik itu. Jadi supaya nih gini nih, kalau menurut Bapak Pramono Anum ya, supaya nih orang-orang pulau bisa menikmati juga yang namanya Trans Jakarta ya kan. Dan kalau mau ke pulau sini, pulau sana, pulau ini ataupun ke Jakarta itu gampang. Karena kan memang Pulau Seribu itu juga masih bagian dari DKI Jakarta nih Manis Abang Sayang Jakau Siar. Jadi jujur Bang Jerry setuju banget. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba abis siaran, enak kali ya kita ke pulau yuk gitu kan. Ah, nikmat tuh. Ya sudah nih Manis Abang Sayang Jakau Siar, jangan kemana-mana. Bang Jerry nanti akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Kali ini ada King Nashar, Seperti Mati Lampu. Ya sayang, ini lagunya udah di remix baru ya sama dia ya. Tetap digoyang pagi, sir.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyokan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar balik lagi di Goyang Pagi, Sir. Sudah 2 menit meluncur dari jam 8. Nanti Bang Jiri mau senggol-senggol yang udah absen di sini ya. Tunggu sebentar ya. Bang Jiri mau bacain dulu informasi Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Ini tempatnya kemarin terjadi kebakaran Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Lapak barang bekas di samping ITC Cempaka Mas terbakar. Kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah lapak barang bekas yang berada di samping ITC Cempaka Mas, Jalan Sunter Kemayoran. Nah, ini apinya lumayan besar di mana Sabang Saya Jangkau Siar ya. Ini sampai mengganggu jalan juga ya. Nah, ini sudah diamankan sama pemadam kebakaran, alhamdulillah, di mana Sabang Saya Jangkau Siar. Tapi memang ini barang-barangnya sudah terbakar ya, apalagi barang-barang bekas. Ini asapnya benar-benar hitam sekali nih, mana Sabang Saya Jangkau Siar ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Amin. Dan berikutnya Bang Jerry mau cek-cek lagi, ada berita lagi untuk Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sebentar, tadi Bang Jerry udah buka mana ya? Ini dia. Oh, ini udah, bentar. Ini Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar kemarin itu ya. Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar heboh banget di daerah Playoper Gaplek ya. Jadi ada seseorang Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar di mana orang tersebut memegang yang namanya senjata pistol ya. Ini ada di samping jalan. Nah, ini nggak tahu nih. Ini belum ada keterangan apakah ya dia adalah oknum petugas ya sedang berpatroli menyamar gitu kan. Nah, apakah juga ini seorang rampok nih, Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Dan ini dia memegang senjata tajam. Pistol ini kayak orang lagi mau main tembak gitu nih, Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar. Ngeri banget ya. Untungnya para pengguna jalan nih tidak ada yang kena untungnya ya, alhamdulillah. Lalu berikutnya nih, Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar harap berhati-hati kalau nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar mau ngambil uang di ATM, karena ini sekarang banyak sekali, marak sekali yang namanya ganjel ATM. Nah, ini alhamdulillah nih, Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar kemarin di daerah Bekasi, tepatnya di Bandar Gebang ya, di SPBU Senopati Sumur Batu Bantar Gebang daerah Bekasi, ini ditangkap pelaku ganjel ATM. Nah, alhamdulillah ini sudah ketangkap ya, Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar pelakunya, dan sudah dibawa ke kantor polisi. Jadi pokoknya harap berhati-hati kalau Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar mau ngambil yang namanya duit ya di ATM, lihat kiri kanan. Kita nggak pernah tahu siapa di belakang kita, di samping kita, depan kita, ya kan? Atas kita mungkin bisa ngeliatin juga, memantau. Nah, itu bisa bahaya tuh. Selamat pagi Bang Jerry, Bang Gafur nih di Jalan Sari Kelapa 2. Oh, Sari Kelapa 2. Jalan Sari Kelapa 2. Apa kabar Abang ke Kelapa 2 ya sini? Lalu juga ada Murna. Apa kabar? Selamat pagi Murna. Hai Murna. Berikutnya ada Bang Anim Beka. Apa kabar Bang Anim Beka? Sehat ya? BSD Ciater Bang Jerry hadir, siap, orang Ciater nih ya, Tangerang Selatan. Bang Andu Kece yang punya Gandaria City, apa kabar Bang Andu? Sehat Bang Andu. Ada Neng Henifika. Apa kabar Henifika? Selamat pagi Henifika. Lalu juga ada Ale Duda Malik dan Mama Kajol, Nur Hayati, Ama juga Ayah, Bang Mata Lewisik, Bang Saifuddin loh. Dan Nurma Pudurenan, apa kabar? Ana Lata, selamat pagi juga ya. Oke, yang lain yang belum absen, pokoknya absen ya, Bang Jerry tungguin. Habis ini kita akan masuk di hari bahagia. Bang Jerry memuterin nih, ada dua geser terong-terongan persis cabe-cabean. Menemani ini Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar di Goyang Pagi. Ayo, habis ini hari bahagia ya.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

0: Jakarta 100% dan di Indonesia. 9 menit meluncur dari jam 8, saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya, nih Cabang Sayang Sejangkau Siar di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Hai, selamat pagi Iswa. Iswa lagi di mana Iswa? Sehat Iswa? Hai. Halo, siapa ini? Coba kita cek-cek, double-cek. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Orang baru nih, Om.
0: Oh, siapa namanya?
1: Namanya LP.
0: Oh, LP. Ah, siapa namanya? Nggak kedengeran?
1: Namanya LP.
0: Apa? Apa? Bisa diulang lagi nggak?
1: Namanya LP.
0: Oh, LP. LP-nya pakai E apa pakai P?
1: Pakai apa aja dah?
0: Oh, gitu. LP-nya pakai saus apa pakai sambel?
1: Pakai telur.
0: Pakai telur. LP-nya mau ditepungin atau mau dikarungin?
1: Enggak lah, enggak mau semuanya.
0: Ya kan kalau dikarungin bisa lomba balap karung. Kan 17-an lomba balap karung.
1: Menang-menang aja ya, Pima, nggak mau dikarungin.
0: Oh gitu, maunya diapain? Dikulitin mau?
1: Mau jadi security entar siang-siang.
0: Epi dengar-dengar katanya mau lomba juga ya?
1: Iya, makanya.
0: Epi mau Epi emang Epi mau ikut lomba apa sih? Kalau katanya Bang Madu, Epi kalau bisa lomba lari aja, tapi larinya ke ujung dunia, jadi nggak usah balik-balik, nggak apa-apa.
1: Ya iyalah, balik ngapain ke ujung dunia.
0: Epi, ayo mau request lagu, mau request lagu terus. Siapa yang berbahagia, Epi?
1: Epi sendiri bahagia.
0: Iya, kenapa Epi? Iya.
1: Epi baru bahagia enggak?
0: Oh, alhamdulillah sih enggak bahagia karena Epi telepon. Enggak usah ketawa tuh yang belakang. Ya udah, siapa yang berbahagia, Epi? Cepetan.
1: Epi yang bahagia, Om Jerry.
0: Iya, kenapa?
1: Iya, karena telepon sama Om Jerry ini.
0: Oh gitu, rasa. Terus apa lagi?
1: Ya pokoknya aduh, hati berdebar-debar bahagia.
0: Debar-debar banget ya. Dengar-dengar katanya jantungnya bisa copot ya? Pasang lagi nanti, gak jangan lupa.
1: Jantung masih sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Iya. Epi jangan lupa. Epi besok ikut lomba renang ya?
1: Iya besok. Iya,
0: biar cantik. Iya, biar tambah cantik lomba renang ya kan?
1: Insya Allah, makin sekarang makin cantik banget.
0: Oh iya, benar. Bang Jerry aja ngeliat Epi dari sini cantik banget, bener dah. Itu Epi bukan sih? Bukan, itu ternyata knalpot motor. Salah Bang Jerry, salah lihat. Udah Epi cepetan, mau request lagu apa? Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya, mungkin tuh yang
0: apa?
1: Yang terhalang dinding kaca.
0: Ya, terhalang dinding kaca boleh. Epi.
1: Susah, Om Jerry, kalau ya. Udah terhalang dinding kaca udah kayak beton ya, susah ya.
0: Katanya dengar-dengar juga Epi mau ikut lomba juga kan? Kalau orang-orang lomba makan kerupuk, Epi dengar-dengar katanya lomba bangun rumah ya. Apa bangun menara tadi denger-denger. Terhalang dinding kaca tulisnya. Nah, jangan pakai ya.
1: Ya, senang banget tiap hari ngedengerin Om Jerry.
0: Oh, mau cuci, Epi bisa aja Epi. Epi besok kalau telepon lagi atau nanti siang telepon lagi, namanya ganti ya, Sebastian. Terus besok namanya ganti lagi siapa gitu ya, oke? Epi kan punya namanya banyak ya, ya kan?
1: Epi misalnya juga nggak masalah.
0: Iya Epi, udah ya, oke Epi.
1: Penting kan kita happy.
0: Happy, iya bener. Bang Jerry juga happy sama kamu kok, ya kan? Happy banget dah. Happy asmara yang dahulu pernah membara, gitu kan?
1: Iya, happy mah maunya happy end. enjoy-nya.
0: Iya, Epi. Untuk Epi apa sih yang enggak, ya kan?
1: Epi mamanya nih kalau begini ngomong sama Bang Jerry ntar sampai jam 10 nih baru dodaan baru turun.
0: Iya, ntar tiba-tiba Bang Madu juga marah nih. Udah, dadah Bang Epi. Dah. Epi emang ya, nih manusia bangsa ya jangkau siar ya. Siapa lagi yang mau ikutan gabung? Kalau nggak ada langsung Bang Jerry kasih lagu aja nih manusia bangsa ya jangkau siar. Oke, kita hitung sampai 2000. 1, 2000. Oke, selesai ya. Jangan kemana-mana nih manusia bangsa ya jangkau siar. Tetap di Goyang Pagi, Sar.
2: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, Sar.

abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Bisa bang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum.
7: Kayak
6: ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
6: 130.
7: Iya,
6: per 7. Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

100% dangdut Indonesia. Nemaris Abang Sayang sejengkau siar 42 menit meluncur dari jam 8 masih di goyang pagi. Ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin Nemaris Abang Sayang sejengkau siar dimanapun berada ya. Dan berikutnya Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Bang Jerry mau bacain dulu info untuk Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Untuk Nemaris Abang Sayang sejengkau siar nih ya, yang punya anak yang sering main HP sembarangan ataupun di jalan, Nemaris Abang Sayang sejengkau siar harap berhati-hati. Karena apa? Karena Nemaris Abang Sayang sejengkau siar baru saja terjadi penjambretan ya. Jadi ada seorang anak Nemaris Abang Sayang sejengkau siar lagi main games di pinggir jalan, lalu dijambret Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Dan ini kejadiannya di daerah rumahnya, aduh siapa ya itu Cibodas tuh, Erni Cibodas nih, mana sebang saya jangkau di daerah Cibodas Tangerang. Jadi lagi main games tiba-tiba dijambret, dan alhamdulillah jambretnya ketangkep nih, mana sebang saya yang sejangkau siar, dan alhasil jambretnya jadi bulan-bulanan warga ya, habis dipukulinnya. Nah jadi untuk mana sebang saya jangkau siar nih, yang punya anak atau cucu ya kan, yang masih kecil main di jalan atau main handphone, harap berhati-hati jangan sampai kena jambret nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Ini jambretnya masih berusia 27 tahun ya. Akhirnya warga geram daerah ini nih, di wilayah Kelurahan Cibodas Kota Tangerang nih ya, akhirnya ditangkap sama warga habis dipukul-pukul itu. Serem, langsung aja habis itu serahkan ke kantor polisi terdekat ya. Jangan sampai terlalu habis-habisan. Dan juga nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar nih, untuk Nemaris Abang Sayang sejengkau siar yang mau berpergian atau meninggalkan rumah, dicek-cek lagi ya, apakah sudah ditutup apa belum ya, digembok-gembok ya. Karena Nemaris Abang Sayang sejengkau siar sebuah rumah di kawasan Jelambar Jaya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dibobol pencuri saat ditinggal beraktivitas dan oleh pemiliknya. Pelaku menggasak logam mulia, uang tunai dan juga sejumlah barang berharga lainnya dengan total kerugian 70 juta. Hari ini kehilangan 70 juta tuh nangis ya. Nih mana sebang saya jangkauan siapa sih, sedih banget ya. Bang Jerry juga turut berduka nih untuk yang si korban. Karena ini pintunya kebuka nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Nah ini membuat kesempatan si maling tersebut nih, pembobol ini yang mungkin cuma muter-muter nyari mangsa. Nah ini adalah sasaran kue nih gitu. Lebih bagusnya lagi nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar nih, kalau misalnya nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar punya tetangga ya kan, bisa saling komunikasi itu. Makanya sesama tetangga harus rukun, oke? Dan juga mungkin dari lingkungan RT nih ada yang namanya CCTV ya kan, dan penjagaan. Nah makanya kalau misalnya suruh bayar iuran security atau hansip, jangan lupa tiap bulan bayar ya. Kalau di tempatnya Bang Jerry ya, Nemaris Abang Sayang sejengkau siar ya, ini waktu belum ada yang namanya penjagaan ya. Jadi kan di tempat Bang Jerry itu sebenarnya bisa lewat masuk lewat Kemang, masuk lewat Bangka 10, masuk lewat Bangka 12, masuk lewat Bangka Barat 4, masuk lewat Komplek Bank. Itu bisa lewat mana aja, ataupun lewat Komplek Bank itu pulau disebutnya ya kan. Itu Nemaris Abang Sayang sejengkau siar itu waktu belum ada penjagaan ya, itu motor-motor banyak yang hilang. Salah satunya motornya Bang Jerry nih, mana sebang saya jangkau siar. Nah, setelah motornya Bang Jerry hilang, terus abis itu ada lagi yang motor hilang. Itu akhirnya kita semua RT nih, EKE RW 7 lah ya. Ada RT 12, RT 3, RT 4, RT 1, RT 2, RT 9, RT 7. Akhirnya kita kompak ya, RT 5. Itu kita kompak untuk yaudah yuk kita buat aja satu pintu gitu nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Alhasil bener nih, alhamdulillah bener-bener minimalisir ya. Itu kalau malam udah gak ada yang namanya kehilangan, tapi ya tetap waspada pada siang hari. Akhirnya kebobolan juga nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Jadi kebobolannya saat penjaganya itu udah selesai. Jadi kan kalau penjagaan di tempat Bang Jerry ya, Nemaris Abang Sayang sejengkau siar ya, dan juga pintu-pintu gang-gangnya itu ditutupnya itu dari jam 11 sampai jam 5. Nah kehilangannya malah setengah 6-nya. Itu maling pinter banget ya, iya kan? Apa jangan-jangan maling ngumpet di situ kali ya? Bener-bener hilang nih Nemaris Abang Sayang sejengkau siar. Ada beberapa yang hilang, dan itu ada motor lagi hilang. Apakah ini penjagaannya kita bikin 24 jam? Tapi kan kasihan ya yang beraktivitas. Udah gitu juga kalau pembayarannya juga lumayan mahal nanti jadinya kan, nanti warganya juga ngeluh.
Nah, kalau tempat Bang Jerry itu bayarnya iuran RT ya. Iuran RT itu 10.000, iuran hangsip atau penjaga atau security itu 10.000 juga. Jadi tiap bulan tuh Bang Jerry bayar 20.000 gitu. Nah, tapi Bang Jerry tuh bayarnya 120.000, ya kan? Orang kaya. Karena 100.000-nya buat bayar arisan paguyuban. Nggak jadi orang kaya dong. Tetap aja Bang Jerry itu mah paguyuban. Iya. Jadi kalau di tempatnya Bang Jerry itu ada yang namanya paguyuban gitu. Paguyuban RT. Jadi kita bayar arisan 100.000. Nah, itu dapatnya itu kan selama setahun ya. Jadi tiap bulan 100.000, 100.000. Nah, itu kan per bulan tuh. Nah, dapatnya cuma 300.000. Dikit ya. Karena sisanya itu buat tabungan. Setiap tahun tuh kita ada yang namanya jalan-jalan. Gitu, jadi jangan kaget dulu, ya kan? Jadi 100.000 itu misalnya dipotong 5.000 itu buat konsumsi, 5.000 buat kebersihan apalah semua, misalnya 10.000 lah. Jadi tinggal 90.000 kalau nggak salah ya, kalau Bang Jerry inget nih, kalau nggak salah nih. Maaf ya kalau ada yang dengerin Pak RT, Pak RT. Pokoknya sisanya itu 30.000-nya deh kalau nggak salah itu arisan. Nah, jadi setiap ngocok itu kita dapatnya 5 orang. Gitu. Jadi 5 kali 3 kan 1,5 kan dibagi itu kan. Jadi 300-300. Tapi sisanya itu duitnya itu sekitar 65.000 atau 70.000 ke bawah gitulah. Itu dipakai buat tabungan sama buat jalan-jalan. Buat tabungan itu buat jalan-jalan. Nah, makanya setiap kalau tur nih kita udah enggak modal lagi, ya kan? Dengar-dengar sih kalau enggak salah kita tahun ini kenanya sih benar. Sebelum puasa kita mau pergi jalan-jalan ke Jepang. Gitu. Tapi baru ini apa ngelihat miniaturnya aja. Ya kali 70.000 selama 12 bulan bisa ke Jepang. Aduh, baru 700.000 tambah paling 800.000-an ya kan. Ya kali bisa ke Jepang. Jadi sementara enggak bisa ke Jepang, kita lihat miniaturnya aja ya. Kita cari tempat wisata yang ada miniatur Jepang, Prancis, Jerman. Ya kali itu salah satunya. Itu salah satu taman mini mah nasional. Enggak pernah ke taman mini nih. Ah, pernah dikurung enggak Keong Mas? Tadi kurung di Keong Mas baru tahu rasa. Ya sudah, yang penting nih manusia saya jangkal share tempat RTT Bang Jerry alhamdulillah kompak gitu loh. Tapi tetap ya. Jadi kamu tetap jadi MC ya. Enggak dibayar ya. Enggak apa-apa, Bang Jerry senang. Karena Bang Jerry memang udah bernazar yang manusia saya jangkal siar ya. Kalau ada warganya Bang Jerry nih ya, tetangga-tetangga butuh MC, ayo pakai aja Bang Jerry, nggak usah bayar, beneran ya. Bang Jerry seneng karena emang itu udah nazarnya Bang Jerry dan pahalanya untuk orang tuanya Bang Jerry. Gitu. Tapi jangan lupa transfer ya tetap ya. Gagal bercanda yang ini. Tetap ya ada ujungnya. Hah, yang penting nih sama saya Jakal Siar ya, salah satunya adalah kita rukun sama tetangga. Gitu. Itu paling penting nih sama saya Jakal Siar. Karena ingat, keranda mayat itu nggak bisa jalan sendiri. Iya kan? Paham kan? Dari situ paham ya. Kalau kita nggak dukung tetangga nih mana cabang saya Jakal Siar ya, belum tentu nih saudara-saudara kita yang jauh nih ya kan bisa jegarcep ya kan. Ya kalau bisa garcep alhamdulillah, tapi kan tetap yang paling pertama tetangga tuh. Makanya Bang Jerry di Omah 33 yang sekarang Bang Jerry tempatin juga nih di daerah Citayam sombong ya. Nggak sombong sih, cuma pengen belagu dikit aja. Itu benar-benar jadinya kayak Bang Jerry yang ngumpulin bikinin grup. Nah, ini kita juga nanti mau ada acara tanggal 23. Kita mau bikin acara, hadiahnya emas, intan dan permata, tapi dalam bentuk brosur dulu ya. Jadi kalau misalnya mau beli silakan sendiri. Dan hadiahnya juga kalau nggak salah nih yang besar adalah motor sama mobil. Tetap masih dalam bentuk brosur ya. Udah ngomong apaan sih, kalau ngider nih. Kamelia Malik nih manusia bang saya Jangkau Siar yang udah lama nih nggak nyanyi colak-colek. Kita nyanyi yuk ah. Colak-colek. Jangan pakai sabun ya colek. Bukan ya.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Kaosiar, jangan kemana-mana ya. Karena apa nih, manis abang saya Jack Kaosiar? Karena nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk ke talkshow kesehatan dulu nih, manis abang saya Jack Kaosiar. Yang pasti dari Air Bambu Habibur Rahman. Oke, pokoknya Bang Jerry nemenin sampai jam 11 nanti. Jadi tungguin Bang Jerry lagi. Yang mau salam-salam ataupun mau telepon ke sini, boleh banget kasih tahu informasi apapun. Boleh Bang Jerry tungguin, oke? Jangan kemana-mana.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
7: we love it so much.

0: 100% ke Indonesia.
1: Selamat malam, ketemu lagi dengan Air Bambu Habib Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa itu 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang pabrik, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Lima koma empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejang kalau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja neng manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini neng manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua neng manis abang sayang. Karena Maya nggak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah, assalamualaikum Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau udah rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang di pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin ya,
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
0: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tadi dia gak suka gitu kan. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfal minas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkan ya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu sakit ya, itu kan kita dulu sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Betul. Kan memutuskan teh, gitu kan? Kita teh sakitnya di sini.
0: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang ya, gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan. Masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
0: Allah Akbar,
4: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada, gitu kan ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan. Karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang langsung ya, yang ngerti Allah, tubuh kita kan.
0: Iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat gak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah orang mau macet ya. Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
0: Masih bagus macetnya gitu kalau mangpet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya justru. Nah, si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Enggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi enggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya walau alam ya? Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, insya Allah nih makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
0: Enggak, apa itu superb?
4: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau 70 itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa yaitu Habibur Rahman.
0: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
0: Amin
4: ya.
0: Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Nah, juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
0: Amin
4: ya.
0: Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya
0: Kang
4: saya sebarkan
0: bisa
4: lagi.
0: Testimoni, Kang
4: testimoni saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu bubur di lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu. Waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah subuh itu, waktu itu lagi jadi step. Nah, ada air bambu, ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, Allah sembuhkan ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah, waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit tuh. Diminumkan sambil berdoa, masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
0: Alhamdulillah.
4: Dari sana, masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat normal gitu ya, nggak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, nggak pernah. Ke rumah sakit gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
0: Kekasih Allah ya.
4: Bayang nggak?
0: Kalau bisa double.
4: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
0: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
0: Iya.
4: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
0: Iya.
4: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
0: Gak
4: mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
0: Iya.
4: Oh, itu punya rakyat gitu kan. Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
0: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya
0: ya
4: banget, soleh tapi paling bersyukur.
0: Amin,
4: itu harapan
0: Allah.
4: Nih, saya doain ini buat semua ya, Neng Manis, Akang,
0: sayang.
4: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
0: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, namanya Adang Meman Sulaiman Udin.
0: Iya,
4: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
0: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
0: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
0: Amin.
4: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goir mahdo gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas kan, sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
0: Iya, buat teman di Sabang
4: saya. Iya, buat iya, kita menyebarkan kebaikan.
0: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-An'am. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
0: Betul.
4: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
0: Amin.
4: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
0: banget.
4: Kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inagina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
0: iya,
4: kurang lebih ya.
0: Makanya.
4: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya.
0: Masya Allah.
4: Aduh, nikmatnya padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya, nggak ada TV flat, nggak ada WiFi, nggak ada.
0: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku.
0: Masya Allah.
4: Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
0: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
0: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
0: Gak
4: makanya
0: enak, ya?
4: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah.
0: Nah
4: ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang Neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang abangku sayang, abang gak punya uang abangku tenang. Jangan ya. Jangan, tetap disayang apapun gitu kan. Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian gitu kan. Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar Allah gugurin dosa. Nah ketika kita sakit juga sama gitu kan. Kadang-kadang banyak orang idza masal khairu wa man idza masal syarru jazua, banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan
0: itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar, doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah itu hasilnya tawakal.
0: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
0: Yeah.
4: Nah kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah air bambu kan dari alam.
0: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami. Wah ini mah betul-betul kata dalam tubuh kita ini organik. Ini teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak, nyambung kan.
0: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan rada horor. Oke kan. Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun, tinggal dipotong masukin udah selesai. Tidak ada proses anu
0: enggak ada fermentasi segala.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
0: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.

0: kan, ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Yes. Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun, ngaku yeah. ustaz padahal dukun kan, dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Ah, syirik kan enggak diterima juga kan. Yeah, bahkan okay. syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah kan tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habib Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
1: Aku juga baru pernah.
0: Nah, denger. Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini. Ini udah testimoni pengalaman, sebarkan. Nah itu. Iya. Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu iya. kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
1: Iya, setiap tubuh berbeda.
0: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru iya. ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis satu box isi 6 botol.
1: Terus?
0: Berhenti cuci darahnya.
1: Masya Allah.
0: Kan ku akal mah termasuk akal.
1: Ah, iya.
0: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
1: Yes.
0: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadi jadilah gitu kan. Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
1: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi apa ya, lagi mulai anfal, saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
3: Muter. Pengen muntah, mm-hmm. Udah muter nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah begitu saya minum air bambu, mm-hmm. satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah langsung kok enak ya. Ini vertigo saya nggak langsung muter, nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Mm-hmm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
2: Seperti pengopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, tapi begitu minum air bambu alhamdulillah lambung saya sembuh ya, mm-hmm. dalam waktu sejam lah kalau itu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Iya. Yeah.
3: Ya.
2: Mm-hmm. Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu, atau
3: Saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Jadi alhamdulillah.

0: ada kerasanya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Setelah minum air Bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi Bu, saya doakan semoga Ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, jadi beneran ya. Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
3: Iya.
2: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Maro'aitanna sayadukhuluna fidin afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air Bambu Habibur Rahman, ya, gitu kan, misalkan, ya. Dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah, gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabih, bertasbihlah kalian, gitu kan. Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili, gitu kan, semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya, gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan, misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan. Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya, bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu ya Allah, gitu kan. Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
3: oh iya?
2: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
3: Oh.
2: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
3: Pernah.
2: Nah, ke Hawaii, Neo York belum gitu kan? Nah.
3: Hawaii belum. Hawaii.
2: Tapi kalau Arab Saudi mah sudah ya.
3: Udah.
2: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
3: Entah
2: berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari. Kebayang gitu, oh Masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada, kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun pada Allah, gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
3: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
2: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
3: Astagfirullah.
2: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan. Makanya ya, astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah, astagfirullahaladzim, bukan.
3: Wah, 20 kali.
2: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minkum yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya. Usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini. Tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam enggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu
3: botol. Iya, 6 botol pula.
2: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah, saya bilang inilah betul-betul kebersalah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa neng sayang, neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah, insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita nggak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu coba bismillah. Ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
2: Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada
2: dong. Ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
2: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
2: Itu nomornya berapa?
1: Ya, jadi Neng Manis, Abang Sayang, Sedia Kaosiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis, Abang Sayang, dan bayar langsung di tempat ya. Nah, kalau Neng Manis, Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis, Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis, Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis, Abang Sayang, yang kau siar, jangan lupa, punya segalanya nggak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis, Abang Sayang, jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis, Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
2: Ya, ya? Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan? Sudah bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa
2: ya. Dan ciri khas bambu, air bambu ini sekarang misalkan wangi kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi, seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
2: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya mah gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal
0: tahan napasnya, hidungnya ditutup, depannya langsung minum gitu.
2: Pakai sedotan. Oh kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara
1: gitu. Enggak, kan? Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu nggak masalah.
2: Betul, karena tapi, memang betul.
1: Kang Adang, kalau misalnya baru minum setengah, kan ada orang yang minum langsung satu botol, ada yang langsung setengah, ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
2: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
1: Oh, nah gitu.
2: Jadi boleh dimanapun gitu ya, asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
1: Karena kan bawa ke paket-paket.
2: Betul. Ya. Maka, Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan, gitu. Terus juga di kulkas ya bolehlah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja, adem ayam megelnya kolam sambil kolam ya.
1: Suruang lah ya.
2: Oh, suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan? Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam perut sendiri.
1: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
2: Langsung.
1: Dibuka langsung ditaruh di botol yang manis Abang saya. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
2: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
1: Karena dari Allah akar. Langsung ini
2: nah,
1: dari
2: itu.
1: Alam.
2: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
1: Biar kan ada aja tanggung, saya enggak sanggup.
2: Ya. Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan Tesma gitu kan, herba Tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, iya kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni, testimoni Kang Adang ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya, jadi di telinganya itu maaf keluar cairan dan bau. Nah itu ya, nah kayak cong gitu kan, misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya,
1: kita bikin sendiri.
2: Nah itu masya Allah kan orang juga keganggu.
1: Iyalah.
2: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes, berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata Tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja, gitu kan. Tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah Tesma Ling. Tetes mata dan telinga. Jangan
1: oh, iya.
2: Oh punya ide ya. Jangan, Tesma aja ya. Nah, masya Allah, kenapa sih Tesma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
2: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
2: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diteliti lagi ada glukoma. Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau. Nah, dipakai kasih Tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya, yang masih rendah lah, nggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai Tesma ini. Ditetesin, habis sebotol, periksa lagi normal 100%, jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing, kepala segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Kalau iya. Pakai motor, pakai mobil mau macet katanya.
1: Aduh,
2: nah, tiap hari kan debu, ya suci dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
2: Iya,
1: terus
2: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu apa Tesma ini seperti itu gitu kan,
1: menggurah.
2: Bahkan juga si Tesma ini juga tidak hanya untuk mata katarak, glaukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus, buat jerawat. Saya biasanya ada pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
2: Mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning, kemerah-merahan, ya Allah, ya pemandangan masya Allah gitu kan. Pokoknya. Udah wajah bagus. Asik. Gitu kan. Ya kan ciptaan Allah gitu kan. Ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu, kebayang gak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua. Makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai Tesma. Mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuma ini ya dekat jari kelingking ya. Nah, itu bernanah sampai 2 minggu enggak sembuh-sembuh, bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Nah, saya coba waktu itu ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah, udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Ya Allah, nah ini sejarah kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
2: Ya, sebab-sebab apa kurunyungnya buat kulit ya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang enggak kembung lagi gitu ya. Gitu. Terus enggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga enggak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa. Ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu ya, berhenti kering.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan enggak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngelihat lagi
1: di
2: normal
1: mata.
2: Di mata gitu ya.
1: Kok
2: katarak.
1: Sisik ikan.
2: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
2: Kalau di telinga itu cong itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
4: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
0: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
4: Bapak saya.
0: Ya, namanya?
4: Bapak Mujid.
0: Usia?
4: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
0: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
4: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
0: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
4: Iya, tetes mata. Mata, iya.
0: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
4: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
0: Nah, itu gimana?
4: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Terus ya udah, itu makainya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, "Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan?" "Alhamdulillah," kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, "Lu mau apa?" gitu kan. Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, "Lu pengen apa?" gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, "As, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya saya bilang, "Mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur," saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum, yang benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
0: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu, gimana bedanya?
4: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, "Lu pengen apa?" gitu. Mungkin karena saya yang
0: hadiah mungkin ya.
4: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang, "Ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
0: 100%
4: banget,
0: ya.
4: Baru dah saya pengen apa," saya gituin.
0: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, benar,
0: ini,
4: alhamdulillah banget.
0: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la sifa illa sifa kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah, banget, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, senang banget lah.
1: Bersyukur lah
2: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, bisa ngelihat lagi, normal. Ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuman nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah apa? Pengen kawin lagi? Nah, jangan ya. Jangan ditanya itu sama suaminya.
1: Ada
2: ya,
1: hadiah juga dari ya, saya nanti.
2: Nah, kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah bilangnya nggak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa. Bagus, ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan. Ya kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar kan, jadi suami.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
2: iya.
1: Ya kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma ya, silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama kemana, lagi karena kemana? Ke radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
2: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
2: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dada Adang yang lama datangnya.
2: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518.
2: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812 8100 9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
2: Ya.
1: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
2: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukanlah.
2: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
2: Suaminya siapa
1: orang
2: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
2: Jantungnya ya. Apa? Sebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Mm-hmm. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke mm-hmm. agen. Pertama dia beli satu dus. Mm-hmm. Itu seminggu kemudian beli dua dus. Mm-hmm. Baru berapa hari beli lagi dua dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung. Gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu, sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
2: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio.
1: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih manis abang sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
2: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lagi gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung dan segala macem lah ya, misalnya nggak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
2: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron. Semoga Allah ganti di siang berlimpah, penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh, silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya rabbal alamin.
1: Ya, demikian Neng Manis Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
2: Iya,
1: ya.
2: Berkah insyaallah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah. Semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812-8100-9518. 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
2: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang Sayang dengan air bambu dan tesmanya.
2: Insya Allah.
1: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
2: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.
6: Inilah dia peringkat ketiga.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: dari Wings Food.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Kudus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini mari Bang saya Jangkau Siar Bang, jadi punya informasi nih. Di mana ini bagi pengguna jalan yang lewat jalan lewat Mawati, ini mari Bang saya Jangkau Siar siap-siap ya, muter baliknya agak jauh karena mulai tanggal 6 sampai tanggal 13 Agustus 2026 putar balik di jalan Fatmawati Raya tepatnya patokannya PHD ya, ditutup sementara dalam rangka uji coba. Nah, kira-kira nih bakalan tambah macet atau lenggang nih ya? Kalau misalnya nggak macet, alam mungkinan akan diteruskan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba macet juga, ya belum tahu deh ya. Kita ikutin aja aturannya nih, Bang saya Jakal Sian. Oke? Jangan kemana-mana, kali ini Bang Jerry memuterin dulu Cantika Davinca, Mencintai Tak Dicintai. Tetapi goyang pagi, sir.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial.

0: resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: 105,4 FM
2: 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang saya Jangkau Siar. Bang Jerry punya tips nih untuk Nemar Sabang saya Jangkau Siar ya. Yang kalau mau perutnya enggak buncit saat lagi makan, ataupun yang rambutnya enggak bisa rontok ya, yang sering rontok nih harus dengerin ini. Atau juga Nemar Sabang saya Jangkau Siar yang lagi banyak jerawat ya, mau makan sesuatu supaya tidak berjerawatan. Nah, bas banget nih Nemar Sabang saya Jangkau Siar ya. Ini Bang Jerry yang pertama, Bang Jerry kasih tahu nih untuk Nemar Sabang saya yang Jangkau Siar, coba deh makan yang namanya yogurt, brokoli, apel dan juga edamame ya, atau kacang kedelai. Di mana Nemar Sabang saya yang Jangkau Siar ya, itu makanan-makanan yang bisa membuat Nemar Sabang saya Jangkau Siar perutnya enggak cepat buncit. Dan berikutnya nih untuk Nemar Sabang saya yang Jangkau Siar yang supaya rambutnya enggak cepat rontok. Coba deh makan yang namanya almond, alpukat, telur dan juga biji labu. Nah, ternyata biji labu itu bisa dimakan. Yang penting dicuci bersih lalu direbus ya. Berikutnya nih yang Nemar Sabang saya Jangkau Siar supaya wajahnya enggak cepat jerawatan. Coba deh makan yang namanya ikan teri, bayam, wortel dan juga banyak makan yang namanya yang berserat-serat nih Nemar Sabang saya Jangkau Siar. Ini bagus banget nih untuk Nemar Sabang saya Jangkau Siar supaya ya wajahnya itu enggak cepat berjerawat. Nah, kalau misalnya tips ini bagus, yuk coba lakukan. Oke, kita goyang lagi yuk di Goyang Pagi. Ser. Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun beruk. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih kalau nih mana sabang sayang sejangkau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisyah 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.
1: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
2: Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman sabang sayang si jangkau siar. Hayo, siapa yang gak suka nanas? Ih, rugi banget loh. Apalagi untuk neman sabang saya jangkau siar yang suka makan nanas. Karena apa? Karena nanas itu manfaatnya banyak sekali nih. Yang pertama, neman sabang saya jangkau siar ya, bisa mencegah yang namanya radang usus dan juga pastinya nih osteoporosis. Nah, dan juga bisa mencegah yang namanya flu. Atau mungkin neman sabang saya jangkau siar yang sering sembelit ya, muncul flek hitam. Atau ya, neman sabang sayang si jangkau siar yang udah ada kerutan di wajah nih, lalu berat badannya yang susah menurun ya, yang sering kolesterol apa hipertensi dan juga nyeri pada sendi, nah batuk-batuk juga, mendingan neman sabang sayang jangkau siar sekarang cari deh buah nanas. Enak banget neman sabang sayang jangkau siar, nanas itu apalagi kalau dicocol sama garam. Karena neman sabang sayang jangkau siar, nanas itu bisa membantu yang tadi Bang Jerry sebutkan. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang saya jangkau siar? Ayo kita berburu nanas.
1: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
2: Hai Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
8: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
7: Sekarang nggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sayang sejak kau siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana Nemanis Abang Sayang sejak kau siar 5 lagu terbaik pilihan Nemanis Abang Sayang sejak kau siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5

0: bahaya, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka.

dari Sabang Sayang, saya Risu San. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. 44 menit meluncur dari jam 11 Neymar Sabang Sayang sejangkau siar. Ada Avan DA5 Neymar Sabang Sayang jangkau siar. Jangan ungkit-ungkit, ini lagu barunya Avan nih. Nah, kalau Neymar Sabang Sayang jangkau suka, suka sama lagunya, jangan lupa ya di request ya. Dan Neymar Sabang Sayang jangkau siar, akhir kata akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih Neymar Sabang Sayang jangkau sudah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Terima kasih juga para produser dan juga anak-anak magang yang udah bantu-bantu Bang Jerry dan semuanya di Radio CBB. Terima kasih. Oke. Hey, kemungkinan Bang Jerry besok akan libur ya, karena Bang Jerry akan ada ngensi ya, cari duit di luar. Terima kasih loh Neman Sabang Saya Jakal Siar ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Pokoknya ya, jangan kemana-mana karena habis ini akan ada Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Bisa request dan bisa salam-salam. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Risa cadangan.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf, Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu enggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 100 persenan ke Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit merah, mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
3: This is what DJ.
4: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Nang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejak tau siar. Oke, balik lagi di Goyang Seksi. Ayu siapa takut bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, matangin terus radio CPB 105,4 FM di Goyang Seksi, oke? Okay? Ini Daniela Karisma dengan judul lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayu siapa takut.

0: Masih dari Jalan Haji Payeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, apa kabarnya? Sudah hari Selasa di langkah yang ke-11 di bulan Agustus 2026 gitu. Berarti harinya sudah mendekati hari kemerdekaan gitu ya. Dikit lagi 6 hari lagi gitu. Sudah ada rencana apa nanti di 17 Agustus nanti? Apakah Neng Manis Abang Sayang mengadakan perlombaan di rumahnya atau hanya menonton lomba saja gitu? Biasa kan ada beberapa keluarga gitu, biasanya itu keluarga-keluarga yang emang asli Jakarta gitu ya. Biasanya dia mengadakan lomba sendiri gitu di lingkungan rumahnya gitu. Mungkin dari Neng Manis Abang Sayang juga ada kali ya. Ya sudah, karena sudah jam 1 lewat 9 atau jam 13 lewat 9 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request ya. Bisa telepon di 089-52-1054. Ih, aku ngantuk sih. Baru mulai udah ngantuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, sama Neng Lesme ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, yang ngapain Neng?
1: Abis makan.
0: Abis makan apa?
1: Ikan tongkol.
0: Ikan tongkol, enak tuh ya, tongkol dicabein.
1: Iya, dicabein ijo.
0: Mantep banget dah. Gitu ya, udah dah, mau request lagu apa?
1: Maggie Z.
0: Judulnya?
1: Kawin Lagi.
0: Kawin Lagi dari Maggie Z. Sebentar ya, dicari dulu. Kawin Lagi. Ada enggak? Kawin Lagi dari Maggie Z. Maggie Z. Ya, bentar ya. Bentar ya, Neng.
1: Iya.
0: Mono dong kok. Ada. Nanti lagunya Neng Salah puterin ya.
1: Ada, terima kasih Neng Salwa ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, emang ya tongkol dicabein, cabai apapun enak. Neng Manis Abang Sayang bisa dicabain merah atau cuma digoreng aja tuh tongkol kadang enak banget. Neng Manis Abang Sayang pakai sayur asam juga masih nyambung sih ya gitu. Tapi kalau belum ada yang request lagi, kalau mau request Neng Manis Abang Sayang bisa telepon di 089-52-1054 atau di 021-536-3333. Kenapa ngantuk banget ya? Ngantuk banget ya. Ya udah Neng Manis Abang Sayang, di ruangan ini semua orang mengantuk, gak tahu kenapa ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Ini ada Maggie Z dengan judul lagunya Kawin Lagi. Tetap digoyang seksi ya, siapa tuh.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Selvinggo 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut buat Neng Manisa Bangsa ya. Aku balik lagi ya. Berarti masih untuk Neng Manisa Bangsa yang bisa request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Halo, sebentar ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Marti ini goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah. Sama Neng Marti ini gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Oh, sama berarti panas ya. Tadi padahal udah mendung-mendung tapi ternyata panas lagi gitu. Kamu lagi ngapain?
1: Lagi tiduran, sholat tiduran aja.
0: Udah makan siang belum?
1: Udah tadi jam 10.
0: Jam 10 tadi udah makan siang gitu ya. Ya udah. Mau request itu mah sarapan enggak sih makan siang jam 10 sarapan?
1: Enggak, saya makan siang udah enggak ini lagi.
0: Oh, udah kenyang ya.
1: Oh.
0: Ya udah mau request lagu apa?
1: Ini lagu apa, Amet? Keranda Cinta Neng Salwa.
0: Dari siapa Keranda Cinta?
1: Dari Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala, Keranda Cinta.
1: Ya,
0: Keranda
1: Cinta.
0: Bentar. Wes, adanya si Wawa Marisa nih. Sebentar ya. Ini cari dulu.
1: Iya.
0: Keranda Cinta.
1: Dari Rosmala.
0: Dari si Tasya Rosmala. Sebentar ya. Adanya dari Wawa Marisa sama Nur Halimah.
1: Oh ya udah nggak apa-apa.
0: Jadi siapa maunya? Oh Marisa Tandar Halimah.
1: Yang mana aja dah?
0: Sama. Oh dari aku aja deh ya, Wawa. Oke, oke. Nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama buat yang manis abang sayang yang mau request pesan yang saya temui di 0895 2010 54. Apakah belum ada? Langsung saja kita puterin si Mama Marisa dengan judul lagunya Keranda Cinta. Nanti yang saya akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sarasa Senang di Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1477/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil Eko Haryanto binti Giman, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 19 November 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kapuk Pasar, Timbul 2, RT 018 RW 016 nomor 60 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

0: Agar datang menghadapi muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rohmiyatun binti Hadi Sutaryo sebagai penggugat melawan Eko Haryanto bin Tugiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Eko Haryanto bin Tugiman. Yang manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi, ayo.
1: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
2: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
3: Najis lu.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Seksi. Hayu siapa takut? Wateng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 14 lewat 12 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya Wateng manis abang sayang mendengarkan informasi dari aku gitu ya. Ini ada informasi apa ya Neng manis abang sayang? Oke, hari ini informasinya harusnya bukan aku yang membacakan ya. Karena aku gak punya anak ya, belum punya anak gitu ya. Ini ada informasi mengenai kulit bayi. Kulit si kecil masih kuning sampai 2 minggu. Waspada yang namanya atresia biliar gitu. Nih, Neng manis abang sayang. Nah, kulit bayi yang kuning setelah lahir. Tapi aku kasih tahu dulu nih, atresia biliar itu apa sih? Biliar, enggak tahu ya. Ini adalah kelainan genetik pada saluran empedu bayi sehingga madu tidak bisa mengalir secara normal dari hati ke usus gitu. Nah, si kecil atau bayi ini dengan kondisi ini bisa mengalami sakit kuning berkepanjangan, terus juga BAB-nya berwarna putih atau pucat, urinnya juga berwarna gelap serta perutnya jadi membesar gitu. Nah, si itu ya tadi atresia biliar itu. Nah, kulit bayi yang kuning setelah lahir memang cukup umum terjadi. Namun, yang manis abang sayang, kalau kondisinya menetap lebih dari 2 minggu terutama disertai dengan BAB yang berwarna putih atau pucat. Nah, Neng manis abang sayang perlu nih memeriksakan anak-anaknya ke dokter gitu. Nah, soalnya nih Neng manis abang sayang, kondisi ini bisa menjadi tanda yang tadi Neng selalu bilang itu atresia biliar, yaitu penyumbatan atau kerusakan saluran empedu yang menghambat aliran empedu dari hati ke usus gitu, sehingga menyebabkan empedu ini bisa menumpuk di hati gitu Neng manis abang sayang. Bukan kesel doang ya yang menumpuk di hati, tapi empedu juga bisa menumpuk di hati gitu, dan bisa menyebabkan yang namanya kerusakan hati gitu. Nah, selain kulit kuning yang menetap dan BAB pucat, Neng manis abang sayang juga bisa melihatnya dengan tanda-tanda yang akan yang saya sebut kan gitu. Yang pertama adalah urinnya berwarna kuning tua atau seperti teh, terus juga perutnya tampak membesar, terus juga berat badannya sulit untuk naik atau stunting gitu Neng manis abang sayang. Nah, penyebab atresia biliar ini belum diketahui secara pasti dan bukan disebabkan oleh ASI atau air susunya ibu gitu. Nah, makanan yang dikonsumsi ibu atau kurang menjaga kebersihan itu ya. Itu bukan disebabkan oleh ASI, makanan yang dikonsumsi ibu atau kurang menjaga kebersihan. Nah, penanganan atresia biliar ini lebih dini bisa membantu memperlambat kerusakan hati. Karena itu ya, Neng manis abang sayang, jangan pernah menunda pemeriksaan jika bayi mengalami kulit kuning yang menetap atau BAB-nya pucat gitu ya. Harus sering-sering diperhatikan gitu. Nah, Neng manis abang sayang bisa langsung konsultasi dengan bidan atau dokter yang membantu persalinan, atau mungkin punya dokter kepercayaan, dokter pribadi gitu. Bisa langsung diperiksakan ya. Terus juga mungkin Neng manis abang sayang bisa diperhatikan ya kalau misalkan muncul tanda-tanda yang barusan yang selalu sebutin, seperti urinnya berwarna kuning tua seperti teh gitu, terus perutnya tampak membesar, terus juga badannya sulit untuk naik gitu ya, bisa dilihat dari sana. Oke. Ya sudah Neng manis abang sayang, nanti Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Hi, Glitz. We are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas, we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung.
10: Lambung.
9: Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
9: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
9: 130.
10: 130.
9: Iya, per 7.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang,
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: dari Wings Food. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Tuhan, aku tak punya bahtera, hanya sampan kecil ini yang setia membawa kemana aku pergi. Berikanlah petunjukmu, berikanlah rahmatmu, agar aku dapat berlabuh

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis Sabang sayang si jangkau liar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Neng manis Sabang sayang, pernah gak sih ngalamin yang namanya, misalkan Neng manis Sabang sayang mau melakukan suatu, misalkan mau ngambil mau enggak, kalau makan pasti enggak lupa, mau ngambil barang gitu ya. Terus udah datanglah ke ruangan yang tempat barang itu disimpan. Nah udah sampai, nah tiba-tiba kita lupa kita mau ngapain gitu ya. Tiba-tiba lupa gitu apa yang mau kita lakuin. Atau misalkan yang manis abang sayang mau buka HP, nah terus mau nyari sesuatu gitu. Pas udah megang HP-nya, pas kita mau cari tuh kita lupa apa yang mau kita cari ya tadi ya gitu. Pernah gak sih ngalamin itu yang manis abang sayang gitu? Kenapa sih kita suka lupa mau ngapain pas masuk ke ruangan? Itu ada istilahnya Neng Manis Abang Sayang, itu doorway effect gitu. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang baru mau masuk kamar, tiba-tiba lupa mau ambil apa, Neng Manis Abang Sayang belum tentu pikun gitu ya. Fenomena ini namanya doorway effect. Nah, ini Neng Sawa akan menjelaskan fenomena tersebut gitu. Jadi, doorway effect itu sederhananya ya, pas pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak Neng Manis Abang Sayang memperbarui informasi berdasarkan perubahan konteks gitu. Akibatnya nih Neng Manis Abang Sayang ya, tujuan yang baru aja ada di pikiran Neng Manis Abang Sayang bisa terasa hilang sesaat gitu. Nah ya, aku baru tahu lagi, beneran deh, kirain aku udah pikun gitu, taunya enggak, ternyata salah ya, itu ada fenomenanya gitu, istilahnya gitu. Nah fenomena ini bisa lebih sering terasa kalau Neng Manis Abang Sayang lagi capek, terus kurang tidur, terus stres, banyak pikiran, atau ke-distract sama sesuatu hal gitu. Jadi sekali dua kali ngalamin momen kayak gini tuh bukan berarti Neng Manis Abang Sayang pikun. Tuh kan aku coba tahu, berarti aku bukan pikun ya. Karena tapi kalau gangguan ingatan ini kejadiannya terus-terusan sampai ganggu aktivitas Neng Manis Abang Sayang sehari-hari gitu ya, jangan dibiarin aja gitu. Mending Neng Manis Abang Sayang konsultasi. Tapi kalau misalkan aku tuh gak yang sering-sering banget, tapi sesekali gitu. Seringnya sih kalau misalkan aku lagi nonton misalkan, terus aku mau cari sesuatu di handphone gitu, terus pas udah mencet searchnya itu, tempat pencariannya itu, tiba-tiba tuh hilang gitu. Apa yang mau aku cari ya, lupa gitu. Atau ini deh, simpelnya yang Manis Abang Sayang naro barang aja, jangan yang gitu. Misalkan yang Manis Abang Sayang naro barang, salah satunya kunci motor yang sering banget nih. Sekarang aku juga lupa naro kunci motor aku di mana ya. Neng Manis Abang Sayang naro kunci motor, habis cabut kunci motor terus mau dipakai nih, baru beberapa menit terus Neng Manis Abang Sayang mau pakai lagi, tiba-tiba lupa gitu. Terus Neng Manis Abang Sayang berusaha buat inget-inget, kadang tuh ada kayak gambarannya tiba-tiba di otak Neng Manis Abang Sayang, kayak tiba-tiba tuh kayak kebayang gitu tadi naronya di mana gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau aku sering Neng Manis Abang Sayang, aku pikun. Kayaknya enggak deh Neng Manis Abang Sayang, kayak wajar gak sih kayak lupa, apalagi benda-benda kecil. Atau Neng Manis Abang Sayang mau melakukan aktivitas-aktivitas yang emang ya emang lagi ingat aja, tiba-tiba mau nyari, atau emang lagi ingat aja mau ngambil barangnya gitu. Jadi jangan berpikiran kalau Neng Manis Abang Sayang pikun, kecuali kejadian tersebut sudah berlangsung sering gitu, atau ya tiap hari, atau misalkan sehari itu bisa berapa kali lupanya gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah iklan berikut. Tetap digoreng seksi, hayu

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

serta 100% dangdut Indonesia yang manis bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi ayu, siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena sekarang masih di jam 14 lewat 57 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih mendengarkan informasi dari Neng Salwa gitu ya. Tadi kan udah yang pertama adalah mengenai penyakit bayi gitu ya, kulit kuning ya, warna kulitnya menjadi kuning. Sebenarnya itu wajar kalau misalkan tidak lebih dari 2 minggu gitu. Terus juga yang selanjutnya tadi selanjutnya tadi adalah mengenai yang suka lupa-lupa. Nah, itu kayak gitulah. Suka lupa-lupa gitu. Kalau misalkan melakukan aktivitas tiba-tiba lupa aja gitu mau ngapain. Nah, yang sekarang yang selalu mau kasih tahu kan yang manis abang sayang nih. Kalau busin yang manis abang sayang berdarah itu bahaya gitu, bisa berkaitan dengan jantung sampai dengan diabetes gitu. Nah, sering menganggap remeh gusi berdarah saat sikat gigi. Pernah kan neng manis abang sayang kayak lagi sikat gigi, nah pas neng manis abang sayang mengeluarkan bekas odolnya gitu, ada berwarna merah gitu ya, cairan berwarna merah keluar gitu. Itu gusi tertanda kalau misalkan gusi neng manis abang sayang sedang mengeluarkan cairan berwarna merah gitu. Nah, waspada neng manis abang sayang, harus berhati-hati karena ini bisa menjadi sinyal bahaya gitu ya. Dokter mengungkapkan bahwa masalah kesehatan mulut seperti peradangan gusi atau gingivitis bukan sekedar urusan gigi, gitu ya. Ternyata bakteri dan protein inflamasi dari gusi yang berdarah bisa masuk ke aliran darah dan memicu resiko penyakit serius mulai dari penyakit jantung sampai dengan diabetes gitu. Nah, neng manis abang sayang, apa sih hubungan penyakit gusi dengan jantung gitu ya? Penyakit gusi stadium lanjut ini bisa menyebabkan timbulnya luka kecil yang menjadi jalan masuk bagi bakteri dan racun gitu ke aliran darah neng manis abang sayang, terutama neng manis abang sayang ketika sedang makan atau menyikat gigi. Nah, maka dari itu untuk melawannya, sistem kekebalan tubuh memproduksi protein inflamasi seperti CRP dan IL-6 gitu. Namun peradangan yang terjadi secara terus menerus ini bisa mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta bisa mengakibatkan atau munculnya pembentukan plak arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke iskemik gitu. Nah, apa sih, kan tadi kan udah apa sih hubungannya sama penyakit jantung gitu. Nah, kalau hubungannya dengan penyakit diabetes gitu, punya hubungan gusi dengan penyakit diabetes apa sih gitu ya. Masa jauh banget dari gusi ke diabetes gitu. Nah, peradangan akibat infeksi gusi ini bisa membuat tubuh yang manis abang sayang lebih resisten terhadap insulin gitu, sehingga gula darah yang manis abang sayang lebih sulit dikendalikan. Terus juga pada saat yang sama, gula darah tinggi ini bisa melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan memperlambat penyembuhan, sehingga penyakit gusi bisa menjadi lebih parah gitu. Selanjutnya adalah, nah, tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama adalah bau mulut yang terus menerus. Kalau misalnya neng manis abang sayang kan kalau bau mulut kita berasa ya, harusnya ya, kecuali neng manis abang sayang abis minum kopi atau teh, itu wajar banget karena emang dia menimbulkan bau yang tidak sedap ketika kita abis makan abis konsumsi minuman tersebut gitu. Nah, ini kalau misalkan neng manis abang sayang cuma konsumsi air putih gitu ya, terus abis padahal udah baru selesai sikat gigi, tapi neng manis abang sayang mulutnya tetap bau gitu ya, mengeluarkan bau mulut yang terus menerus gitu, yang enggak enak banget baunya gitu. Nah, itu jangan diabaikan. Terus gusi yang manis abang sayang berwarna merah, bengkak, rasa tidak enak di mulut. Terus juga nih, gusi yang manis abang sayang bisa terlihat menjauh dari gigi. Nah, terus juga makanan yang manis abang sayang sering tersangkut di antara gigi yang sama gitu. Itu harus berhati-hati. Jadi harus diwaspadai gitu ya, tanda-tanda yang neng manis abang sayang jangan abaikan gitu. Makanya ya, segera periksa ke dokter gigi gitu. Jangan ke ahli gigi karena beda ya. Itu cuman tidak ada apa sih namanya,
tidak ada keahliannya gitu ya, langsung saja datang ke dokter gigi yang sudah terpercaya gitu. Atau bisa nih manis abang saya bisa datang ke puskesmas, puskesmas terdekat. Kalau memang biaya gigi takut mahal yang salah gitu, datang aja ke puskesmas. Biasanya kan kalau puskesmas tuh menyediakan cuman di hari-hari tertentu aja gitu. Misalkan kayaknya hari Senin pagi biasanya di jam 7 sampai jam 8. Atau biasanya tuh kita sudah bisa mengambil kuponnya di jam setengah 6 tuh udah bisa ngambil kalau di puskesmas gitu. Jadi jangan khawatir gitu yang mau meriksa gigi takut mahal, ada puskesmas Neng Manis Abang Sayang, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti link selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Imam S. Arifin dengan judul lagunya Nabila. Requestannya mau Neng Cemara ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana tapi gue

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
7: we love it so much.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
11: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
12: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Hai semua.
14: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Lu ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis Sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku, Neng Salwa ya. Buat yang manis Sabang sayang, lagi ngapain ya? Buat yang manis Sabang sayang, nanti sudah azan asar yang melaksanakan ibadahnya, jangan lupa ya untuk sholat asar dulu. Terus juga buat yang manis Sabang sayang yang belum makan siang, makan sore ya, jangan lupa karena sudah sore. Aku juga tadi habis makan, aku beli sesuatu di sini. Ternyata ada dagangan banyak banget yang mencabang sayang sore-sore gini di Jalan Jepang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat gitu. Nah juga nih, penting banget mencabang sayang karena sudah jam 16 lewat 4 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis Abang Sayang bisa request ya. Bisa telepon di 089520154 atau di 021563333333. Tiganya banyak banget gitu. Ya udah Neng Manis Abang Sayang nih, sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang yang menelpon, Neng Salwa mau sapa-sapa dulu buat Neng Manis Abang Sayang yang ada di WhatsApp-nya, yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa di sana ya kira-kiranya? Coba kita lihat. Hari ini di Goyang Fans Radio CBB ini ada Bang Saifuddin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, Goyang Seksi, Goyang Seksi, ayo siapa takut. Absen dari Bang Saifuddin. Okay. Terus juga ada Neng Hikmah atas ya. Hayo, selamat siang Neng Salwa yang cantik ya. Di Goyang Seksi siapa takut? Nggak takut. Terima kasih Neng Hikmah sing cantik juga. Terus juga ada Neng Analata, assalamualaikum Neng Salwa, sehat selalu Goyang Seksi, ayo siapa takut. Request lagu Gelas Rotak. Udah Neng Salwa puterinnya lagunya tadi ya. Terus juga ada Neng Matali, Neng Matali, Abang Matali Listrik ya. Hayo selamat siang Neng Salwa, Goyang Seksi, siapa takut. Dari kawasan Pamko Tangsel, ini Bang Maloy hadir. Okay. Request lagunya Bimbang, sudah juga, sudah diputerin ya. Terus juga ada Mama Kajol, Neng Cemara dan ayahnya. Selamat siang Neng Salwa dari Tegal Alur, Cemara sama ayah hadir absen di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya. Ada Neng Nurma juga dari Pedurenan, ayo siapa takut absen di Goyang Seksi bareng Neng Salwa. Request lagunya dong, Bertemu Tuhan. Sudah ya tadi ya, Bertemu Tuhan ya, sudah juga. Terus juga ada mudah ya, ada Neng Nurma, ada banyak ya Neng Manis Abang Sayang, semua mua mua mua mua mua mua mua mua mua muanya. Terus juga nih ada siapa lagi ya di WhatsAppnya Radio CBB ini, ada Mama Kajo. Oh, ternyata telepon kita angkat dulu ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi. Enggak takut ah, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Aku enggak mau nanya namanya. Baik. Lagi ngapain sore-sore?
1: Telepon Salwa.
0: Emang enggak sibuk? Sariawannya udah sembuh belum?
1: Alhamdulillah
0: ya, kalau sudah sembuh. Ya udah, mau request lagu apa?
1: Nasi Arus Malas.
0: Judulnya?
1: Merpati Pengingkar Janji.
0: Merpati?
1: Janji.
0: Merpati tak ingkar janji. Merpati tak ingkar janji. Aku juga enggak suka ingkar janji.
1: Itu tuh di zaman awal kalau tukang bohong.
0: Ya kan, aku enggak bohong kok.
1: Makanya jujur terus biar rezeki ini banyak.
0: Amin. Tapi enggak ada nih merpati. Coba Tasya Rosmala carinya. Tasya
1: Rosmala.
0: Tasya Rosmala.
1: Merpati tak ingkar janji.
0: Merpati tak ingkar janji. Sebentar ya Merpati. Kalau nggak ada tuh berarti hilang filenya, nanti bisa di aku cariin dulu gitu.
1: Bilangin nama orang itu Pak Budi.
0: Okay, nanti aku bilangin.
1: Jangan dihilangin.
0: Nanti aku bilangin sama Pak Budi itu. Pak Budi juga dengar.
1: Kalau Merpati tak pernah ingkar janji tuh nggak sih di kota Sati gitu.
0: Apa?
1: Merpati, kan aku bilang tadi merpati tak ingkar janji. Coba dibalik lagi, merpati tak pernah ingkar janji.
0: Merpati, coba kita cari merpati aja. Lagu merpati pasti kan ya nggak banyak banget. Merpati nggak ada.
1: Nolah.
0: Ayo yang lain aja, yang lain.
1: Nah.
0: Iya besok aku puterin.
1: Ya deh.
0: Kita aku bilangin Pak Budi dulu apa.
1: Tangis dan tawa, Evita Malang.
0: Tangisan apa?
1: Tangis dan tawa.
0: Tangis dan tawa.
1: Evita Mala.
0: Tangis dan tawa dari Evita Mala. Sebentar dicari dulu ya.
1: Hilang tahu dulu.
0: Ada. Ada nih tangis dan tawanya. Sami-sami.
1: Operatornya juga.
0: Manggut dia. Amin. Kamu juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, Merpati tak ingkar janjinya. Mungkin Merpatinya lagi nyampein pesan dulu, baru nanti dia kesini lagi ya. Neng Ranjaya sabar. Yuk yang anak emang saya bangsa yang merequest mesin yang salah tungguin di 08 952 1054. Tadi kan lagi sapa-sapa yang ada di WhatsApp. Nanti selanjutnya kita sapa-sapa yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ini sapa-sapa dulu. Ada Mama Kajol ya, request lagunya judulnya Nabila. Katanya Neng Cemara lagi kehilangan sesuatu gitu. Nanti udah aku puterin ya lagunya juga ya, Nabila. Neng Cemara ya. Terus juga ada Neng Henny Fika. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, goyang seksi, goyang seksi. Ayo siapa takut. Ada Neng Henny Fika di selap panjang. Mau salam-salam Neng Salwa buat Neng Hikmah, Neng Lena, Bang Darli, Mpo Badria, Neng Fika, Neng Nilo, Umay, Fatimah, Nita, Tomang, Nita Tomang, Nita Tomang. Spesial buat suaminya Bang Kaminkan katanya. Semangat ya cari cuannya. Okay. Sudah tuh aku bacain ya. Terus ada juga ada Neng Martini, ada Neng Lasmini dari Matraman dalam dua. Ini Neng Murah belum kedengeran nih ya. Apakah suaranya tidak ada makanya dia tidak menelpon hari ini ya? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, selanjutnya nanti kita sapa-sapa yang ada di Facebook. Okay. Kita puterin aja nih lagunya si Merpati. Jangan salah-salah, bukan Merpati. Lagunya Evita Mala dengan judul lagunya Tangis dan Tawa. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Radio CBW 105,4 FM.

0: atas 100% dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hawi, siapa takut buat yang manis abang sayang yang masih mau request nasi yang salah tungguin di 0895 2154 atau di 0215 3333 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Enggak takut ah sama Neng Erna. Gimana kabar Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Udah kemana dirimu? Aku tidak mendengar suara kamu.
1: Aku ada monitor doang.
0: Oke, ya udah mau record
1: lagi. Punya pulsa, Neng.
0: Oke, emang di WhatsApp, WhatsApp?
1: Oh iya, WhatsApp ya.
0: Ya udah, mau request lagu apa dah?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Shirley May.
0: Apa?
1: Shirley May.
0: Apa judulnya?
1: Mengikis duka.
0: Mengikis duka. Mengikis duka.
1: Udah rado hilang nih suara kamu.
0: Oh iya. Ada gak?
1: Nah,
0: mengikis duka. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, makasih Neng Salwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, buat yang manis abang saya yang mau request masih datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Gak takut ah sama Neng Burna. Neng Burna, kamu kemana aja?
2: Ada Tapi Medi.
0: Oke, kirain aku suara kamu hilang, makanya gak telepon-telepon.

ini kok mana nggak nelfon gitu. Ya sudah, Neng Manisa Bangseng, nanti Neng Salwa nggak kembali lagi. Neng Salwa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa tahu.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Terus lima koma empat CBB Bandar.

0: 105,4 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, buat yang manis abang sayang yang mau request, masih tayang soal tunggu di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Neng Sabah.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda Goyang Seksi.
1: Hayo. Siapa takut?
0: Enggak takut ah, sama Neng Dinda. Kemana aja nih?
1: Aku baru agak sembuh.
0: Oh, habis sakit.
1: Iya.
0: Oke, alhamdulillah ya, sudah sembuh. Oh, sakit apa?
1: Itu deh.
0: Oke, alhamdulillah ya, sekarang sudah sembuh ya.
1: Oke,
0: jaga kesehatan ya Neng ya.
1: Iya.
0: Oke, Neng Dinda mau request lagu apa?
1: Agak apa?
0: Apa tuh?
1: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu dari?
1: Cantika dan Kisah.
0: Rindu tapi malu. Coba dicari. Ayo, gak bisa. Rindu tapi malu dari Cantika. Ada nggak? Ada. Nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Oke.
0: Oke. Iya, siap.
1: Oke. Neng Sawa juga sehat-sehat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, Neng Dinda jaga kesehatan ya.
1: Iya, makasih juga ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Sawa, tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Dapat takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Sama Bang Kaminkan di ya, Klub Pajang.
0: Apa kabar Bang Kaminkan? Sudah lama sekali.
2: Alhamdulillah sehat, sama Mama Heni sehat.
0: Alhamdulillah, iya tadi Mama Heni. Aku sehat sekali.
2: Iya, ini baru-baru ini nih, baru benar radionya nih. Kemana sakit Neng?
0: Oke, sekarang sudah benar ya. Ya udah. Ya sudah, mau request lagu apa, Bang?
2: Lagunya Rasa Hati Ini.
0: Rasa Hati Ini dari?
2: Dari Adela, Neng.
0: Rasa Hati Ini.
2: Iya, ada.
0: Sebentar ya, dicari dulu. Tadi Mama Heni juga udah salam-salam.
2: Boleh mau salam-salam?
0: Salam-salam aja. Resa atau rasa?
2: Rasa.
0: Coba-coba cari.
2: Ya, salam-salamnya.
0: Salam-salamnya apa tuh?
2: Iqmal Atas.
0: Mm-mm.
2: Buat Bunda apa Bu Ana.
0: Mm-mm.
2: Oh, buat Mama Heni nih lagi monitor nih. Terus ada Bang Andra Asoy.
0: Mm-mm.
2: Bang Alo Porsin.
0: Mm-mm.
2: Bang Darle yang punya Kamal Muara. Ada
0: siapa lagi?
2: Ada Bang Ali Sopan.
0: Mm-mm.
2: Bang Mata Ali yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Bang Muswara.
0: Mm-mm.
2: Ya udah, buat Neng Manis Abang Sayang aja semuanya.
0: Okay. Lagunya gak ada nih, Rasa Hati Ini dari Adela. Mau apa gantinya?
2: Oh, enggak, ini aja Neng.
0: Apa?
2: Apa? Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Siapa yang nyanyi?
2: Iya.
0: Aku aja yang nyanyi ya.
2: Ya boleh, gak apa-apa.
0: Jangan, nanti pada bubar kalau aku nyanyi.
2: Gak malah bagus, kemarin lihat videonya bagus itu. Iya, kemarin lihat status yang misalnya itu bagus itu nyanyi ah.
0: Oh iya. Bukan itu mah Bang Jerry emang nih emang nih.
2: Di studio ya.
0: Iya, itu mah Bang Jerry. Ya udah lagunya.
2: Buat Bang Jerry juga salamnya.
0: Oke.
2: Semoga sehat tuh Bang Jerry.
0: Amin, amin.
2: Oke. Abang juga sehat terus ya Neng.
0: Iya, abang juga sehat selalu sama istrinya ya.
2: Iya.
0: Ya sudah.
2: Spesial lagunya buat Mama Heni aja nih.
0: Oke, nanti lagunya Neng selalu puterin ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tapi kan tadinya aku mau salam-salam sama yang di Facebook ya. Apa nanti aja kali ya setelah ini. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, hayu siapa tak. Rindu tapi malu, spesial untuk Bang Devi.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
4: Dia pake.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
6: Sini 105,4 FM.

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut ya? Seperti janjinya aku tadi kan, aku mau nyapa-nyapa yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti, tapi belum sempat. Tapi sebenarnya harusnya aku informasi lalu lintas nanti ya. Setelah aku sapa-sapa, baru Neng Salwa akan menyampaikan informasi lalu lintas gitu ya. Sayang kalau misalkan aku gak sapa-sapa yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti gitu. Tadi kan baru ada di Goyang Fans Radio CBB, terus juga sama di WhatsApp-nya gitu. Kalau misalkan di Facebook-nya, ada siapa di sana? Sebentar. Oke, ya ampun. Oke, kalau di Facebook-nya cek di Budi Bakti. Ini ada Bang Abah YSL Samplangan, Gianyar Bali dari Goyang Seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sejahtera bagi, amin ya Allah. Terus juga ada Neng Eli Agustin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir ya. Salam untuk Bang Pak Iman Tulangka, Bang Tendram Adam, Neng Melani Azza, Koko Sunarko, Bang Anim Beka, Bang Ahmad Tudori, Bang Soka, Bang Bobo, Bang Rahman Diski, Bang Abu SL, Bang Berarti kekembaran Neng Aminah, terus juga buat Neng Salwa. Oke, okay. Ada Bang Soka juga ya. Nah, kalau misalkan di WhatsApp nih ada Bang Davi katanya, terima kasih Neng Dinda lagunya, terus Goyang Seksi Neng Salwa. Oke, okay. Terus juga ya, karena sudah nih sapa-sapanya dan sudah jam 17 lewat 12 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas barangkali gitu ya. Ada yang manis abang sayang yang perlu nih, mana aja jalan yang macet ya gitu. Ada yang mau pulang kerja, ada yang baru mungkin mau main sama temennya, atau yang mau jalan-jalan sama keluarganya, jalan-jalan gitu. Atau buat yang manis abang sayang yang mungkin ada yang baru berangkat kerja, kita kan gak tahu ya jam kerja orang-orang ya. Nah, untuk ini untuk Jabodetabek aja gitu ya. Di Jakarta Utara ya, di tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Sunter, padat merayap. Kemudian Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading, Neng Manis Abang Sayang padat. Jalan Pelit Raya menuju Penjaringan ramai padat. Kemudian untuk Jakarta Pusat di Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI ini padat. Kemudian Jalan Sudirman menuju Duku Atas padat merayap. Jalan Keramat Raya menuju Senen ini padat Neng Manis Abang Sayang, sudah pasti ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, tempatnya di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang padat merayap. Kemudian di Jalan Kalimalang menuju Pondok Bambu padat. Jalan Igusti Ngurah Rai menuju Klender ramai padat ya. Untuk di wilayah Jakarta Selatan nih, tempatnya di Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus ini padat ya. Di Jalan Fatmawati menuju Blok M padat merayap. Noh, yang mau main ke Blok M ya, tuh udah padat merayap. Jadi gak usah ya, di rumah aja tidur. Kemudian di Jalan Warung Buncit menuju Mampang ini padat Neng Manis Abang Sayangnya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat ya, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Grogol padat merayap. Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat juga. Jalan Joglo Raya menuju Meruya ramai lancar. Kemudian untuk warga Bekasi, dengarkan baik-baik warga Bekasi di Jalan Ahmad Yani menuju Sumarekon Bekasi padat merayap. Kemudian di Jalan Juanda menuju Citayam, lah salah ini ya, Bekasi dulu baru Depok Salwa ya. Di Jalan Ahmad Yani menuju Sumarekon Bekasi padat merayap. Di Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Pekayon padat. Jalan Sultan Agung menuju Kranji ramai banget gitu ya. Kemudian untuk Depok nih, di Jalan Margonda Raya menuju UI padat merayap. Jalan Juanda menuju Citayam padat juga Neng Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan Tole Iskandar menuju Simpang Depok ramai banget, ramai padat gitu. Terus kemudian ya untuk wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Baranang Siang padat. Kemudian di Jalan Pajajaran menuju Tugu Kujang ramai banget,
ramai padat ya. Di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin padat merayap. Yang terakhir adalah wilayah Tangerang. Di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol padat. Jalan Daan Mogot menuju Poris Pelawat padat merayap. Di Jalan Raya Serpong menuju BSD padat juga. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah ya, hati-hati ya. Terus juga ingat nih, kalau kata Bang Jerry sekarang adalah tanggal ganjil. Berarti buat yang manis abang sayang yang punya mobil, yang berarti yang bisa keluar cuma mobil ganjil gitu ya. Pokoknya segala aturan lalu lintas yang ada di jalan gitu, jangan melanggar aturan lalu lintas gitu. Kalau tidak mau ditilang ya, bawa surat-surat bawa kelengkapan surat pengemudi yang manis abang sayang gitu. Terus juga nih, jangan lupa memakai helm untuk mengendarai motor. Untuk mengendarai mobil jangan lupa dipakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan menerobos lampu lalu lintas lampu merah nih ya. Jangan buru-buru mau kemana sih eh. Terus juga nih buat yang manis abang sayang yang suka naik ke atas trotoar nih, gak boleh ya. Karena itu kan jalanan punya pejalan kaki, jadi gak boleh. Terus juga nih buat yang manis abang sayang yang suka masuk-masuk ke jalanan Transjakarta, jangan ya, karena membahayakan. Itu kan mobil besar-besar ya, jadi yang manis abang sayang naik motor kecil ya, bahaya buat yang manis abang sayangnya sendiri gitu. Oke, ya sudah, yang manis abang sayang jangan lupa bawa jas hujan dan payungnya. Oke, ya sudah, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
8: Ya.
7: Hipertensi itu yang tertinggi.
8: Apalagi yang dirasakan?
7: Itu aja.
8: Kalau nyetir?
7: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
8: Ngantuk.
7: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
8: Oh, masya Allah.
7: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
8: Minum apa, Bu?
7: Minum itu air bambu.
8: Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
8: Ya.
7: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
8: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
7: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% nang di Indonesia. Nih manis abang sayang. Gimana gue yang seksinya? Karena sudah sekarang sudah jam 17.31 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Salwa pamit undur suara. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah request dan salam-salam di Goyang Seksi hari ini. Oke. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang, karena setelah ini jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Goyang Lagu Aja dan Goyang Malam yang akan ditemani oleh gak tahu siapa ya. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM. Oke. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbo lak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka bro.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol, yang pastinya bakal nemenin Neng manis abang sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Yang manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goyer di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Nah, di Goyang Malam kali ini nih Goyang Malam spesial lagi ya. Kali ini Neng manis abang sayang bakal membantu Bang Arya nih buat berdiskusi dan memberikan solusi dari curhatan yang manis abang sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Ntar yang mau ikut gabung buat diskusi sama Bang Arya buat ngasih solusi juga, ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah nemenin Bang Arya nih, udah ngebantuin Bang Arya, tetap bisa request lagu. Dan yang manis abang sayang, kalau yang mau ikut juga nih buat curhat, buat dibantu masalahnya, dibantu cari solusinya bareng sama yang manis abang sayang yang lain, boleh banget. Kirim aja ceritanya ke WA-nya CBB di 0895-2010-54 atau enggak deh. Di 0895-2010-54 doang. Nah, sekarang Bang Arya mau kasih tahu dulu nih curhatannya. Ini curhatannya dari Neng Sabrina. Jadi gini, Bang, aku punya teman baik yang punya teman yang sebenarnya baik tuh katanya. Cuma ada satu kebiasaan dia yang akhir-akhir ini bikin aku kecewa. Aduh, lagi-lagi soal pertemanan ya. Coba apa tuh? Katanya Neng Sabrina, si temennya itu sering banget bikin janji, tapi sering juga dibatalin mendadak. Ini udah gak aneh sih, ini udah biasa banget sih. Banyak kok yang kayak gini. Awalnya cuma sekali dua kali, tapi aku maklumin. Tapi lama-lama jadi sering. Yang bikin aku bingung, kalau aku udah buat rencana dan coba ngeluangin waktu, ngosongin waktu, rasanya kayak waktu tuh, kayak waktu yang udah aku kosongin tuh gak dianggap. Aku gak mau marah cuma karena masalah kayak gini. Aku gak mau marah cuma karena masalah kayak gini. Tapi kalau terus didiemin, aku juga takut dia nganggep hal tersebut tuh sesuatu yang wajar gitu. Nah, menurut kalian, menurut Neng Manis Abang Sayang, dan menurut Bang Arya, apakah membatalkan janji berkali-kali itu termasuk hal kecil dalam pertemanan atau justru tanda bahwa kita sebenarnya gak cukup dihargai nih? Waduh. Ini sebenarnya hal yang lumayan sering terjadi ya di pertemanan. Ada teman kita yang suka sering banget ngebatalin janjinya dadakan gitu. Padahal udah bikin janji buat ketemuan, buat main dari jauh-jauh hari. Kita juga udah coba kosongin waktu, udah batalin hal-hal lain nih. Misalnya kayak ketemu orang lain atau ketemu sama, atau ada acara-acara lain, kita coba batalin, kita udah kosongin, tahu-tahu malah dibatalin juga sama teman kita janji ketemunya. Kan sedih ya sebenarnya, sakit hati ya. Bang Arya juga pernah ngerasain, dan rasanya itu emang gak enak sih, sakit hati, kayak ngerasa waktunya gak dihargain gitu. Itu juga sih yang sebenarnya dirayain sama Neng Sabrina. Coba nanti Neng Manis Abang Sayang bantu Bang Arya nih cari solusinya ya. Ntar yang udah bantu Bang Arya ngasih solusi dan berdiskusi sama Bang Arya bisa request lagu. Makanya jangan mau kalah nih. Neng Manis Abang Sayang juga bisa curhat-curhat di WA-nya CBB di 0895-2010-54. Diceritain ya, Neng Manis Abang Sayang mau curhat apa. Nanti yang udah curhat gitu, siapa tahu bisa dapat solusinya, kita diskusi bareng sama Neng Manis Abang Sayang yang lain. Oke, sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu ya. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu dari Sinta Arsinda nih, dengan judul lagunya Kari Cerito. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arego ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Are bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat. Ah tuh kan Bang Are kebiasaan deh. Sorry ya, maaf ya Neng manis abang sayang. Ini di Goyang Malam spesial kali ini Neng manis abang sayang tuh bakal membantu Bang Arya untuk berdiskusi dan memberikan solusi untuk curhatan Neng manis abang sayang yang udah cerita ke WA-nya CBB nih. Jadi ntar Neng manis abang sayang bantu ya Bang Arya buat ngasih solusi nih tentang permasalahan atau curhatan yang udah dikasih sama Neng manis abang sayang yang lain yang WA ke CBB. Oke. Anda yang mau ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ngobrol, udah diskusi sama Bang Arya, tetap bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 yang udah lama banget ini mah. Kagak kontak-kontakan nih sama Bang Arya ya. Yang udah lama banget kagak on air ya. Coba kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Diana.
1: Apa kabar Bang Arya?
0: Alhamdulillah, lagi kurang oke. Tapi sejauh ini baik-baik aja sih. Kalau Diana, Diana
1: sendiri, itulah namanya kehidupan.
0: Tapi kalau Diana gimana kabarnya, baik gak?
1: Alhamdulillah baik-baik aja sih.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman kondisinya ya lagi seperti ini.
0: Diana, ini kan Goyang Malam spesial nih. Goyang Malam yang sekarang tuh ada topiknya. Topiknya itu
1: iya.
0: Ada Neng Manis Abang Sayang. Ada Neng Manis Abang Sayang yang curhat ke WA-nya CBB. Ntar ya, Neng Manis Abang Sayang yang udah nelpon bantu Bang Arya nih buat diskusi dan cari solusinya. Gimana? Boleh kan?
1: Boleh, tapi sorry agak gatal nih tenggorokan dari semalam nih.
0: Ya Allah, kagak ngapa, gak apa-apa. Semoga cepat sehat juga Diana.
1: Iya, gak tahu. Bangun tidur tuh sakit banget kan.
0: Ya dia nih, pengen kasih tahu dulu nih ya ceritanya. Siapa tahu tadi Diana kurang mudeng kali ya.
1: Nih. Boleh disimak lagi, padahal tadi sih udah nyambung-nyambung sedikit sih.
0: Mm-mm. Ya sebenarnya ini, sebenarnya menurut Bang Arya permasalahan umum ya. Jadi ya, ada
1: teman lagi.
0: Ya benar, teman lagi.
1: Dengan yang penuh dengan janji-janji.
0: Benar lagi. Ini penuh dengan janji-janji. Jadi ada namanya Neng Sabrina. Punya teman, temannya ini suka dibilang mah suka membatalkan janji lah ya. Jadi kalau misalnya udah direncanain mau ketemu atau mau main, tahu-tahu dadakan ngebatalinnya. Padahal Neng Sabrinanya sendiri udah meluangkan waktu gitu. Dan Neng Sabrina ya pastinya ngerasa sakit hati lah ya, merasa waktunya ini tidak dihargai gitu. Nah, menurut Neng Diana, halo, udah hilang suaranya, halo, ya coba Neng Diana telepon Bang Arya lagi nih, ah ini dia nih. Halo? Lah, hilang lagi. Bang Arya aja dah yang nelponin dah. Kagak nyambung-nyambung. Halo? Halo, Neng Diana? Noh, sinyalnya kayak kurang oke dah. Ah, masih Bang Arya tungguin nih. Coba, Neng Diana. Diono. Oh. Halo.
1: Iya, halo.
0: Akhirnya.
1: Koneksinya lagi enggak bagus nih.
0: Iya. Yeah.
1: Coba aku pindah dulu deh.
0: Ya geser dulu, coba geser. Geser ke ini aku joglo.
1: Geser ke ini joglo, aja, joglo. Depan Monas.
0: Oh ya boleh deh, depan Monas juga oke tuh.
1: Depan Monas ya. Oke. Okay. Jadi enggak terlalu banyak-banyak bicara juga sebenarnya Bang Arya ya.
0: Mm-mm.
1: Dengan pertama itu kita harus sinkron dulu sebenarnya. Jadi sebelum buat janji itu kita konfirmasi sebenarnya.
0: Konfirmasi.
1: Misalnya, bulan ini lo ada di rumah nggak misalnya gitu kan? Bulan ini lo sibuk nggak? Kalau emang sibuk, ya udah kita nggak bisa rencanain mau main ke rumah lo nih. Tapi kalau emang lo sibuk, ya udah nggak usah gitu kan. Jadi daripada dia
0: harus ngebatalin janji lain,
1: ngebatalin dadakan atau it's okay deh, tanggal sekian gue ada di rumah misalnya gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Ya namanya kita janji, entah kenapa tiba-tiba ada halangan yang benar-benar miss, kan gak enak juga.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan?
0: Mm-mm.
1: Ya jangan kan yang kayak hal-hal seperti itu, kayak misalnya kitanya kondisi kita lagi kurang fit, atau tiba-tiba kita dirawat, atau apa, atau ada yang keluarga yang meninggal, atau apa, kan gak enak juga dengan janji seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi ya memang harus dimaklumin, sebenarnya harus dimaklumin juga dengan. Tapi kalau keseringan dia janji, ya itu.
0: Udah janji
1: dulu
0: ketemu
1: dari awalnya.
0: Serius enggak nih?
1: Memang udah keseringan janji.
0: Gitu ya, serius enggak nih? Jangan lu batalin ya gitu.
1: Ya karena udah memang udah keseringan janji, jadi kita harus tanya dulu.
0: Tapi kalau menurut Diana kira-kira si temennya Neng Sabrina ini sebenarnya menghargai si Neng Sabrinanya apa enggak sih?
1: Di satu sisi dia sering menunda-nunda perjanjian, maksudnya mengebatalkan janji semau-maunya.
0: Iya betul.
1: Itu. Kedua ya tidak ada hargai orang, dia mau dihargain tapi dia nggak mau menghargain orang gitu loh.
0: Oh berarti Neng Sabrina kurang dihargai lah sama temennya.
1: Ya. Kita nanya lagi baliknya, lo kalau misalnya kejadiannya kebalikan dari lo mau nggak kayak gitu?
0: Oh, nah,
1: jadi kita harus benar-benar menghargai.
0: Coba ya, diobrolin gitu ya.
1: Ada yang kata-kata dari awal.
0: Coba diobrolin lah sama temennya. Lu sebenarnya ngehargain gua nggak gitu?
1: Iya. Padahal kan gua ini penting banget. Gua kangen banget sebenarnya sama lu ya kan? Ya, ya sebenarnya jujur ya, kayak gua juga dulu punya teman kecil yang sampai sekarang entah kemana itu. Padahal kita selalu nanya kabarnya, tapi entah menghilang aja gitu loh. Padahal teman sahabat itu nggak perlu dengan uang ya. Kita ketemu dengan teman mau makan seadanya atau dengan apa yang kita suguin aja sebenarnya udah fine, udah okay lah, seneng gitu loh. Tapi dia berpikir dengan kedatangan kita dia lah.
0: Halo ya neng, ini kayak sinyalnya kurang oke nih neng di sana neng. Sinyal yang di sana apa di sini ya? Coba Neng Diana nih kalau bisa cepet kesambung lagi langsung request deh. Takutnya keputus lagi. Bang Arya pengen cariin nih lagunya apa. Coba di WA dah Neng Diana ya. Neng Diana coba di WA ke Bang Arya nih. Bang Arya tungguin kok. Ini nih. Bang Arya tungguin requestan lagunya. Ya Allah, giliran nih udah bisa nelpon udah bisa on air, sinyalnya yang kurang oke ya. Belum rezeki, tapi besok siapa tahu bisa on air lagi Neng Diana. Ini Bang Arya masih tungguin ya. Mau request lagu apa Bang Arya cariin. Lagi ngetik nih. Iya sinyalnya kurang connect Neng. Coba Bang Arya sambil lihat-lihat kira-kira ada request lagu. Kira-kira Bang Arya punya pendapat gak ya? Bisa bantu requestnya gak ya? Oh bukan yang pertama requestnya. Dari siapa Neng penyanyinya Neng? Bukan yang pertama. Bukan yang pertama dari aduh lama juga nih si. Oh bukan yang pertama ini dari siapa nih coba. Oh yang cewek nyanyinya Erna Sari atau siapa nih? Ada Erna Sari sih kalau cewek nih ya. Bang Arya pasangin ya Erna Sari bukan yang pertama ya Neng ya. Oke, langsung aja nih Bang Arya pasang. Semoga sih bener ya, kadang-kadang soalnya kalau Neng Diana request yang Bang Arya pasang walaupun judulnya sama gak sesuai sama maunya Neng Diana. Tapi semoga bener yang ini ya dari Erna Sari ya. Bang Arya mau langsung aja puterin nih Neng Manis Abang Sayang yang nanti juga mau ikut gabung sama Bang Arya ya. Buat diskusi dan membantu memberikan solusi. Boleh banget gabung nih 0895 2010 54. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Yeay. 105.4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang saya, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih di Goyang Malam kali ini. Tuh kayak kemarin lagi ada topiknya ya, Neng manis abang saya yang jadi bisa nih cerita atau curhat ya, atau ada masalah apapun di WA-nya CBB. Nanti Bang Arya coba bawain di siaran, biar Neng manis abang saya yang lain itu bisa bantu Bang Arya buat diskusi dan mencari solusinya nih. Ntar yang mau ikut buat diskusi sama Bang Arya buat cari solusinya bisa banget gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu ya, Neng manis abang sayang, Bang Arya mau coba sekali lagi nih, ceritain apa sih curhatan kali ini ya. Jadi curhatan kali ini itu dari Neng Sabrina. Katanya gini, "Bang, aku punya teman yang sebenarnya baik. Jadi sifat temannya itu baik sebenarnya. Cuma ada satu aja kebiasaan dia yang akhir-akhir ini bikin aku kecewa. Dia tuh sering banget bikin janji, tapi sering juga dibatalin dadakan. Awalnya sih cuma sekali dua kali, jadi dimaklumin. Tapi lama-lama jadi keseringan tuh. Yang bikin Neng Sabrina bingung kalau udah ngebuat rencana gitu kan, atau udah ngeluangin waktu, rasanya tuh kayak waktu yang udah dikosongin buat temennya itu berasa disia-siain gitu kan, berasa gak dianggap. Nah, Neng Sabrina tuh mau marah, cuma karena masalah kayak gini doang gitu, yang menurut Neng Sabrina kayaknya kalau diluapin emosinya kayak kurang cocok ya, jadinya dipendem aja gitu. Nah, menurut Neng manis abang sayang, apakah ngebatalin janji gitu aja gitu ya, berkali-kali lagi, itu termasuk hal kecil, hal biasa gitu, atau justru hal itu menjadi tanda bahwa teman kita tuh justru gak cukup menghargai kita? Coba nih Neng manis abang sayang bantu Bang Arya ya. Coba Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pal.
0: Ya Allah, Neng Murna apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pipi Jumadi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Dia mah habis mendusan.
0: Baru mendusan dia.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Bengong yang ngeliatin dia mak.
0: Ya Allah. Semoga sih Neng Murna sama Pipi Jumadi semoga sehat terus ya. Amin.
1: Amin.
0: Neng Murna
1: agak mendingan suaranya.
0: Oh iya benar, itu suaranya udah mendingan.
1: Masih ada bindeng-bindeng juga.
0: Semoga cepat sehat. Amin.
1: Amin.
0: Neng Murna malam ini kita ada topik lagi nih Neng Murna. Bantu Bang Arya ya.
1: Tahu.
0: Udah tahu belum ceritanya?
1: Dari tadi, dari kemarin ngedengerin.
0: Berarti tadi udah tahu ya ceritanya kayak gimana ya? Ya udah nih, coba dong kasih tahu Bang Arya solusinya apa, atau ada hal yang pengen Neng Murna ungkapin nih ya?
1: Kalau kata Murna mah kalau kayak gitu mah orang itu nggak benar.
0: Nggak menghargai gitu.
1: Nggak hargain temen.
0: Tapi sifatnya
1: kalau
0: baik.
1: Nggak mau pergi, jangan nyanggupin caranya. Kalau nggak mau ya aku nggak jadi deh, nggak mau pergi. Dari awal harus ngomong aku nggak mau pergi, jangan ngajanjiin. Giliran udah mau pergi orang ini apa namanya,
0: udah ngosongin waktu
1: jauh dari jauh hari-hari, giliran udah waktunya malam
0: dibatalin.
1: Itu namanya orang gak benar.
0: Tapi kata Neng Sabrina temennya itu sebenarnya baik sifatnya.
1: Walaupun baik itu cuma depan kita, tapi belakang makan gak tahu. Kan kalau manusia kan gak tahu, kita hati dalam hatinya kan gak tahu.
0: Iya sih betul. Tapi dari ngebatalin janji aja itu menunjukkan kalau dia itu sebenarnya kurang menghargai temennya ya.
1: Itu kurang menghargai. Aturnya kalau dia gak mau pergi, dari awal ngomong aku gak mau pergi, jangan ngejanjiin. Soalnya kan kasihan, udah ini apa namanya, udah nunggu-nunggu, udah dari jauh hari-hari.
0: Mm-mm.
1: Eh, giliran udah mau pergi, ngebatalin, mendadak. Kayak itu namanya orang gak ngehargain sekali sama teman.
0: Iya, berarti kalau menurut Neng Murna mendingan diapain tuh, kayak gitu tuh.
1: Ya udah, jangan ditemenin lagi orang kayak gitu mah.
0: Oh.
1: Ya, teman yang baik, lebih baik dari dia.
0: Yang bisa menghargai ya.
1: Yang bisa ngehargain kita sendiri, gitu caranya.
0: Kalau dari Pipih nih, misalnya, Pipih gimana, Pi?
2: Ya, kalau menurut pendapat saya ya, orang yang ditegang kan dari omongannya kan.
0: Betul, apalagi laki-laki ya.
1: Iya.
2: Apalagi kalau jadi janji, akhirnya kan kecewa.
0: Orang
2: itu janjinya nggak bisa dipegang, akhirnya ya kalau kita ya pas aja orang itu nyari teman lain.
1: Berarti
0: sependapat tuh, sependapat sama ini ya, Meneng Murna ya, Pipi ya.
2: Kan Sabina itu mendingan nyari temen yang lain yang benar-benar
1: yang benar ngehargain kita.
2: Sabina penyanyi apa-apa.
0: Nggak tahu nih, Sabrina nih apa profesinya, cerita doang nih ya.
2: Pas Sabina yang penyanyi emang lagi cantik.
0: Emang lagi cantik gitu, bukan lah.
1: Bukan.
0: Nah, kalau Sabrina itu, Bang Arya juga boleh nggak neng save-savean kontaknya? Bang Arya minta WA-nya. Ya Allah. Tapi oke nih, Abang Arya udah paham nih, udah dapat masukan lah, iya, tadi dari Diana, Memurna, sama Pipi.
1: Jangan berteman lagi sama orang itu, soalnya orang itu udah nggak mau ngehargain dia sendiri. Temen banyak yang lebih baik.
0: Pasti ketemu ya nanti ya.
1: Iya, pasti nanti ketemu yang orang baik lagi. Bukan yang kayak gitu. Itu namanya manusia, orang gak ngehargain kita sendiri.
0: Oke, terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Mau request lagu gak nih?
1: Request lagunya Doyok.
0: Doyok, oh dikirain pengen request lagunya Emang Lagi Cantik tuh dari Sabrina.
1: Doyok, itu namanya Bang Kumis.
0: Bang Kumis judul lagunya?
1: Iya, Kumis.
2: Iya.
1: Ini dia tuh, Pipi cuma dinyanyi.
0: Judulnya Kumis apa Bang Kumis nih?
1: Kumis ini.
0: Oh, judulnya Kumis.
2: Doyok ya?
1: Doyok.
2: Sama itu apa?
0: Penyanyinya, kalau yang dari Bang Doyok tuh mana ya, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada nih Neng.
1: Sering diputar.
0: Kalau Bang Kumis ada dari Rita Sugiarto, dari Lilis.
1: Oh bukan. Kalau Kumis, Kumis siapa ini Bang?
0: Itu yang nyanyi Bang Doyok apa sih? Bukan sih.
2: Evita Mala.
1: Evita Mala sama siapa tahu?
0: Oh, yang nyanyi Evita Mala. Oh ada nih, nih. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ada nih Neng, ya. Dari Evita Mala.
1: Iya, dari sama Doyok kan?
0: Sendiri tapi enggak ada yang duet sama Doyok.
1: Duet sama Doyok.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Duet sama Doyok, coba apa ya kalau yang duet sama Doyok? Kayaknya tadi judulnya Kumis enggak ada. Oh, Kang Mas.
1: Kang Mas, iya, Kang Mas.
0: Oh, Kumis. Bang, cari-cari Kumis, mana nih Kumis?
2: Kumis.
0: Kang Mas judulnya.
1: Iya, Kang Mas.
0: Oke, udah Bang Arya pasangin ya. Mau kirim salam-salam juga.
1: Oke. Kirim salamnya. Buat Pola Semeni, jangan tidur dulu nih, on air. Teh Dinda, Teh Suci, terus Mama Kajalkan Cemara.
0: On air.
1: On air.
0: Siapa
1: terus,
0: lagi?
1: Terus Pomartini. Terus Sarni. Wahikma. Koana. Terus Bang Darni, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, Bunda Min.
0: Heeh.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Oke, oke. Terima kasih banyak ya Neng Murna, Bibi Jumadi.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pulangnya.
0: Heeh, terakhir itu terakhir.
1: Bye bye.
0: Itu dia. Bye bye. Terima kasih banyak nih Murna, Pipi Jumadi. Langsung aja ya, Bang Remo puterin nih. Tadi Bang Kamin kan juga pengen nelpon nih. Udah disenggol-senggol tuh sama Neng Murna tuh. Udah disenggol nih, on air juga ya Bang Kamin Han nih. Bang Remo langsung aja nih puterin dari Evita Maladoyok dengan judul lagunya Kang Mas. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulu.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam. Oh, salah kan? Nah, Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam ini kan ada topik sekarang. Ntar, jadi topik itu sebenarnya bukan topik sih. Sebenarnya itu dari Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita dan curhat ke WA-nya CBB di 08952010154. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga bisa ikutan nih. Ceritain lah ceritanya Neng Manis Abang Sayang yang mungkin lagi ada masalah atau mau curhatan gitu. Nanti didiskusiin bareng-bareng di sini, ya kan? Bareng sama Neng Manis Abang Sayang yang lain, siapa tahu ya. Abis diceritain ke CBB terus dibantu sama Neng Manis Abang Sayang yang lain, ada solusinya nih. Jadi buruan yang mau ikut, WA aja langsung ke CBB di 08952010154. Nah, Bang Arya mau ceritain sekali lagi nih tentang curhatan hari ini. Jadi Neng Manis Abang Sayang, ada nih Neng, namanya Neng Sabrina. Dia ini punya teman, temannya sebenarnya baik ya. Baik gitu kalau kata Neng Sabrina. Tapi punya kebiasaan kecil yang sebenarnya suka bikin gak enak hati gitu. Itu adalah kebiasaannya. Jadi temennya Neng Sabrina ini suka membuat janji lah. Membuat janji sama Neng Sabrina. Ngajakin Neng Sabrina tuh main gitu, ketemu gitu. Tapi giliran udah deket gitu, suka dibatalin dadakan. Nah, Neng Sabrina ini kan kadang-kadang ya pasti juga ada janji lain, pasti ada urusan lain, mencoba meluangkan waktu buat temennya. Udah coba diluangin waktu malah dibatalin coba janjinya. Jadinya Neng Sabrina ini merasa gak dihargai lah ya waktunya. Merasa sakit hati juga pastinya dong. Ya kan Neng Sabrina. Nah, Neng Manis Abang, kalau menurut Neng Manis Abang Sayang ya, suka ngebatalin janji dadakan itu merupakan suatu hal yang kecil atau sebenarnya itu menunjukkan bahwa temennya Neng Sabrina itu gak menghargai Neng Sabrinanya? Coba ntar buruan gabung sama Bang Arya ya, buat diskusi bareng nih, buat bantu Bang Arya buat cari solusinya. Neng Manis Abang Sayang bisa ikut gabung di 08952010154 atau di 021536333. Sambil nunggu Neng Manis Abang Sayang yang lain nelpon ya, Bang Arya nih mau coba bacain info dulu nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang, ada ini info lucu ya, ada berita unik gitu. Dimana nih adalah hal yang ngakak ya. Ada di suasana sakral yang jadi lucu banget saat launching produk barunya Camel. Camel itu produk rokok ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi dalam kejadian itu dimana ada sejumlah motor lah yang membawa produk Camel itu. Motor-motor itu sih kayak biasanya jadi agen-agen Camel gitulah ya, menawarkan ke warung-warung gitu tentang produk barunya itu, mau ditaruh di situ apa enggak, mau buat dijual gitu. Tapi pas lagi pengesahan ya, tiba-tiba ada satu motor yang jumping tuh, yang standing tuh gara-gara mungkin keberatan ya sama barangnya. Jadi motornya langsung ngangkat, sampai motornya untung aja sih, nggak sampai terbalik. Dan aman juga alhamdulillah, bapak-bapaknya ini aman ya. Ini jadi lucu banget karena satu orang semuanya itu jadi ngakak banget dalam suasana yang sebenarnya sakral itu. Jadi lucu banget gitu. Ya tapi disitulah ya, kita bisa ambil sedikit pelajaran di mana sebenarnya membawa barang bawaan yang lebih dari muatan sebenarnya nggak boleh ya Neng Manis Abang Sayang. Bahaya. Untung aja itu masih baru pengen jalan. Wah, kebayang nggak sih kalau misalnya itu lagi di jalan raya gede tiba-tiba kejadian kayak gitu, ngeri kan, dapat menyebabkan kecelakaan. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang, berita unik hari ini. Sekarang Bang Arya mau
puterin dulu deh nih lagu ya, sambil nanti Bang Arya bakal balik lagi buat nungguin yang manis abang sayang ikut bareng sama Bang Arya buat diskusi dan bantu Bang Arya cari solusi. Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Rio Ramdan dengan judul lagunya Tetap Bertahan. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang, tetap di Goyang Malam, asik ya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, woi, mau ngapain lu?
1: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
0: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
1: Ya suka-suka gue lah.
0: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya. Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam nih. Jadi di Goyang Malam kali ini Neng Manis Abang Sayang bakal gabung sama Bang Arya, ikut ya, membantu Bang Arya untuk berdiskusi dan mencari solusi tentang curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita ke WA-nya CBB di 0895-2010-54. Jadi nih, curhatan kali ini tuh dari Neng Sabrina. Katanya dia tuh punya teman, tapi temennya sih baik, tapi sering ngebatalin janji tiba-tiba, dadakan banget gitu batalinnya. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi sering banget berkali-kali ya. Awalnya dimaklumin, kedua masih dimaklumin, ketiga tuh Neng Sabrina mulai sakit hati dah, merasa enggak dihargain gitu ya. Padahal Neng Sabrina sudah sengaja nih dalam kesibukannya, Neng Sabrina mencoba untuk meluangkan waktunya. Nah, Neng Manis Abang Sayang, menurut Neng Manis Abang Sayang, itu tuh emang udah normal ya untuk ngebatalin janji dadakan. Apa sebenarnya temannya Neng Sabrina ini nggak menghargai Neng Sabrinanya? Nah, gabung sama Bang Arya ya. Sekarang udah ada penelpon di 021. Pengen aja langsung Bang Arya angkat nih ya. Siapa nih? Halo. Kamu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Kenapa Neng? Udah manggil aja.
1: Kayaknya dari situ deh.
0: Emang dari sini, dari mesinnya ini. Segitunya ya Neng ya. Ini Neng Ranjay, tapi Ranjay apa kabarnya nih? Ah? Apa-apa? Ranjay kabarnya gimana?
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Bilangin Pak Budi kenapa sekarang.
0: Iya, ntar Bang Arya laporin dah ya. Tenang aja, ntar Bang Arya laporin. Iya. Tapi Ranjay, ini kali ini gue yang malamnya ke topik lagi ya. Udah diutak-utik kan sama Bang. Tuh. Udah diutak-utik ya, gak bisa. Coba ngomong.
1: Halo. Kecilin makanya.
0: Udah dikecilin. Nah, coba Ranjay, nih, tadi udah dengar belum ceritanya tentang ya, Sabrina? Ya. Menurut Neng Ranjay gimana? Nah,
1: Sekali dimaafin.
0: Dua kali goodbye. Oh, kalau sekali dimaafin, dua kali maafin. Kalau udah hampir ketiga kali mah mending bubar ya.
1: Dadah,
0: bye-bye. Tapi baik loh temennya.
1: Baik sih, baik Bang Arya. Tapi kalau kayak gitu terus kita merasa dikecewain, disakitin.
0: Oh, merasa gak dihargain ya jadinya.
1: Iya, pengorbanan kita disia-siain. Giliran dia butuh, ngejar-ngejar kita terus. Giliran kita butuh dia.
0: Apa?
1: Itu lagi. Pergi dia ke laut.
0: Rada Ranjay itu selalu konsisten ya. Kalau temennya emang enggak baik mah udahlah, kelar aja. Heeh.
1: Bisa teman sama dia. Enggak apa-apa sih. Buang-buang waktu untuk orang yang enggak ada gunanya. Nah, harus ngerti dia, waktu adalah berharga. Iya, berharga waktu.
0: Coba kasih tahu Neng Sabrinanya gitu.
1: Sabrina, mending kamu butuhin aja, nggak usah berteman sama dia.
0: Tuh Neng ya, Neng Sabrina.
1: Mending kamu tuh waktunya digunain untuk yang bermanfaat aja, jangan mengorbankan waktunya untuk orang yang nggak ada gunanya.
0: Tapi sebenarnya nama Neng Sabrina ini samaran doang tau, nama aslinya bukan Neng Sabrina ya. Jadi kalau atau Neng Manis Abang Sayang dan Ranjay gitu ya mau cerita, boleh kok pakai nama samaran sebenarnya. Ya, tapi menurut Ranjay gitu, kalau udah kayak nggak dihargain gitu, mending bye aja deh, udah aja deh gitu.
1: Kenapa? Kita buang waktu. Cari kesibukan sendiri.
0: Nyari teman lain ya. Gak
1: usah cari teman, kalau banyak teman juga pusing dong, Bar ya.
0: Iya sih, cuman yang lain
1: orang lah.
0: cari teman lain aja gitu yang lebih menghargai gitu ya. Oke.
1: Tapi
0: diseleksi dulu. Diseleksi. Udah kayak pemilihan timnas aja nih. Diseleksi segala. Ya Allah.
1: Sama jadinya.
0: Sekali-kali. Tapi gitu pendapat Ranja ya. Oke, Ranja terus
1: tadi aku mau cerita.
0: Ya, ternyata masih belum bisa. Tapi Ranji ada nggak mau request lagu apa? Nggak apa-apa nggak kebagian ceritanya dulu. Tapi boleh kok cerita di SMS ke Bang Ari.
1: Nggak seru.
0: Ya udah nih, boleh nih request lagu apa?
1: Tadi siang aku request Tasya Rosmala, Mas Alwang nggak ada.
0: Tasya Rosmala judulnya apa? Coba Bang Ari cari lagi.
1: Merpati.
0: Hah?
1: Merpati tak ingkar janji.
0: Merpati tak ingkar janji. Janji.
1: Ya.
0: Wah, padahal udah lagu
1: favorit aku.
0: Bukan lagu nasionalnya Ranja ya.
1: Enggak ada. Nangis nih, Pak Budi.
0: Padahal Bang Arya abis nyetor. Merpati tak ingkar janji dari ya. Tasya Rosmala. Oh iya bener, hilang loh.
1: Alang boh.
0: Bener loh, hilang loh.
1: Oh, Pak Budi.
0: Nih Bang Arya catat nih, ada lagu lain enggak?
1: Antara cinta dan dosa.
0: Dari
1: Imam.
0: Asik, gak sama siapa ya?
1: Bang Arya, dari Bang Arya.
0: Boleh, gak bisa sih. Antara cinta dan dosa dari Ayah Imam ya. Oke, udah Bang Arya pasang nih. Salam-salamnya buat siapa Ranjay?
1: Salam dari Erna.
0: Oh, terima kasih.
1: Bukan itu dari Erna Purnama Sari,
0: tapi lagunya emang dari Erna, bukan Purnama, Erna Sari namanya.
1: Iya.
0: Beda Erna ya. Terus salamnya mau buat siapa lagi? Buat Erna, buat Penyo. Udah kebaca.
1: Iya. Diana. Bang Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Bang Jerry kemarin mau datang gak jadi.
0: Bang Jerry yang mau datangnya nggak, tapi nggak jadi.
1: Satu.
0: Siapa lagi? Sudah
1: kesibukan lain
0: kan. Siapa lagi?
1: Nur.
0: Nur.
1: Ibu Martini.
0: Ibu Martini.
1: Mama Leni.
0: Mama Leni.
1: Yowes.
0: Yowes kalau udah.
1: Bang Ade ada temennya.
0: Ada.
1: Apa?
0: Siapa coba nama temennya? Enggak boleh, kalau yang ini temennya enggak boleh disebut namanya. Febi. Enggak boleh disebut namanya.
1: Pedit.
0: Bukan. Adalah, bukannya. Ini paling setia nemenin Bang Arya kalau siapa?
1: Bila minum ramai.
0: Yang penting kan Bang Arya kerja. Terus yaudah udah nih salam-salamnya. Nanyain temen berat, kangen ya sama Mas Dimas ya?
1: Oke.
0: Biasa aja. Oke. Ayo Mas Adele.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami Ranjay.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Iya Ranjay, terima kasih.
1: Buat operator yang misterius. Hati-hati sama Bang Arya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Langsung aja lah, Mari mau puterin aja antara cinta dan dosa. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: 130.
4: Iya, per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goyani. Di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam nih kali ini ada kali ini Goyang Malam sesi diskusi ya. Sesi membantu penyiar sebenarnya. Karena ada topiknya nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang ada bisa curhat ya ke WA-nya CBB di 0895-2010-54. Ntar curhatannya itu kita bahas nih bareng-bareng sama Neng Manis Abang Sayang semuanya nih yang ikut on air. Nanti Neng Manis Abang Sayang yang ikut on air itu membantu Bang Arya ya buat berdiskusi dan ngasih solusi. Ntar kalau yang udah diskusi dan ngasih solusi bisa request lagu, oke? Nah sekarang Bang Arya mau angkat lagi nih penelpon di 0895. Bang Arya mau angkat nih dari siapa nih? Ini sebenarnya Bang Arya udah tahu namanya tapi kita denger dulu suaranya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Hiknya makin pol.
0: Makin pol Neng Hikmah.
1: Hiknya makin pol.
0: Ya Allah, Neng Hikmah apa kabar?
1: Baik Bang Arya.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, udah lama banget ya. Baik juga alhamdulillah, cuman dengkul aja.
1: Udah lama banget sih, ya Allah.
0: Ya, yeah. Baik juga Bang Arya, cuman cederanya belum pulih banget aja. Tapi
1: nggak durut.
0: Udah, itu kan lagi pemulihan. Tapi tetap bisa masuk siaran.
1: Oh.
0: Kalau liburnya kelamaan kasian dong Neng Manis Abang Sayang.
1: Iya.
0: Kosong nar.
1: Pada nyariin Bang Arya kemana nih?
0: Libur mulu ya dari kemarin ya.
1: Iya, libur mulu. Kita dipotong nih gajinya sama Bang Jerry.
0: Ya Allah. Tapi Neng Hikmah, ini di Goyang Malam kali ini kita nggak cerita-cerita, nggak curhat-curhat nih. Tapi Neng Hikmah ikut topik ya. Jadi bukan topik sih sebenarnya. Jadi ada Neng Manis, ada Neng Manis nih, namanya Neng Sabrina. Cerita lah di WA-nya CWBD curhat. Dia itu punya teman, sebenarnya baik ya temennya. Cuman punya kebiasaan kecil yang jelek. Itu suka ngingkarin janji. Jadi udah buat janji, buat ketemu, buat main. Tapi malah dia sendiri yang batalin. Dia yang buat janji, dia yang batalin tuh. Gimana?
1: Ngeselin,
0: makanya si Neng Sabrina juga ngerasa sakit hati, ngerasa gak dihargain. Padahal kan udah ngeluangin waktu, udah ngosongin waktu, tahu-tahu dibatalin gitu aja. Gimana tuh? Itu berarti Neng Sabrina gak dihargain apa emang Neng Sabrinanya gak dihargain apa emang itu tuh sebenarnya hal biasa aja. Ada solusinya gak buat Neng Sabrina nih? Kalau dari Neng Hikmah?
1: Ya, dia udah ngeselin kita, ya udah, jangan ditemenin lagi. Suka ingkar janji kayak gitu.
0: Iya, yeah, solusinya sama semua nih kayaknya semuanya. Jangan ditemenin lagi aja udah, kalau belum gitu.
1: Ngeselin deh.
0: Enggak menghargai temennya, padahal kan temennya udah.
1: Iya, nggak tepat waktu, ya kan?
0: Udah meluangkan waktu.
1: Janji nih, misalnya mau kemana, kan?
0: Mending kalau nggak tepat rapi, waktu.
1: Dia ngebatalin waktu.
0: Tuh dia. Mending kalau cuma telat datang ya. Tapi kalau dibatalin kan kayak gitu ya.
1: Iya. Kita ibaratnya udah ngebatalin yang lain nih, misalnya lagi sibuk di rumah.
0: Benar tuh.
1: Udah mau janji media kan? Misalnya kita lagi mau apa di rumah nih, mau gosok apa mau. Apalah mau belanja apa mau apa. Oh iya, aku dijanji nih sama Sabrina misalnya kayak gini kan. Mau kemana gitu.
0: Emang udah dibatalin.
1: Tiba-tiba kita udah dibatalin, ngeselin.
0: Kalau kayak gitu mendingan gimana tuh ceritanya tuh, mendingan apa ungkapin aja langsung.
1: Udah nggak mau temenin aja yang begitu mah.
0: Apa kagak diungkapin dulu? Diungkapin dulu aja bak belakang nih.
1: Iya kalau kita ngomong nih blak-blak-blak-blak, yang mana sih lo? Yang mana gue bilang ini gak jadi.
0: Ya Allah. Tapi emang sih, kayak gitu tuh teman-teman kayak gitu tuh emang suka bikin sakit hati ya sebenarnya ya. Suka ngebatalin janji gitu.
1: Kalau kita belum berangkat, kalau masih di telepon. Misalnya, emang gitu, gue gak jadi gini-gini. Kenapa gak jadi lo gini-gini? Tapi kan kita sebelumnya udah ngebatalin yang lain, misalnya mau kondangan, mau kemana, ya kan? Nah, itu dia.
0: Itu dia. Ya, tapi ya itulah, semoga sih cepat tobat lah ya temennya. Siapa tuh bisa tobat. Neng Hikmat makasih banyak lah udah bantu Bang Arca kasih solusi ya. Neng Hikmat mau request lagu enggak nih?
1: Mau dong.
0: Apa itu?
1: Cinta yang pudar.
0: Dari siapa? Cinta yang pudar nih.
1: Ya, siapa sih orang lama juga tuh lupa deh cewek.
0: Orang lama banyak banget nih orang lama nih. Apa siapa namanya? Cinta yang tapi Bang Arya coba cari dulu ya. Bang Arya sebutin penyanyinya nih ya. Cinta yang pudar.
1: Pudar.
0: Ya, Dek, kita ketiknya pedar dah apa kali pedar, Mak? Cinta yang pudar. Keren,
1: ya. Udah ajus lagunya Cinta yang Pudar.
0: Siapa nih? Dian Widya, Rana Rani, Elvi. Siapa?
1: Ya udah Rana Rani aja.
0: Ini Bang Arya pasang nih langsung. Mau kirim salam-salam?
1: Salam-salam buat
0: siapa?
1: Nurma Permatali Cemara. Terusnya lagi Po Ipeh tuh yang lagi sakit anaknya.
0: Semoga
1: cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus Usalama juga tuh tangannya lagi sakit, pengen air katanya susah.
0: Oh ya Allah.
1: Semoga cepat sembuh juga ya Bu Salama.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Asali. Terusnya lagi Henny, Pika, sama suami. Terus Diana. Udah lama tuh dia nggak ini tuh nggak ngebel.
0: Iya Bang Arya juga belum dengar nih.
1: Iya. Terus Nur Hasana, Bang Darli, semuanya deh grup Goyang CBP dan FCC-nya.
0: Oke.
1: Malam aja nggak sempat disebutin lupa.
0: Yang satu-satu udah belum sempet. Iya kedengeran sih, lemes sih kedengeran. Oke. Neng Hikmah juga makasih banyak loh ya, akhirnya sempat lagi loh on air sama Bang Arya.
1: Sama Bang Arya. Sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Hikmah. Semoga sehat-sehat terus ya Neng ya. Ayolah, akhirnya bisa denger lagi ya suara Neng Hikmah ya. Bang Arya mau langsung aja nih puterin nih lagunya dari Rana Rani Cinta yang Pudar. Jangan kemana-mana Neng, manis abang sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: 100% Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Tapi nih sekarang udah jam 10.35. Bang Arya bakal angkat deh satu telepon lagi nih, karena emang udah kepengen banget deh ikut on air nih. Tapi gak bisa lama-lama ya Neng ya, gak apa-apa ya. Karena kali ini tetap sesi topik, belum bisa sesi cerita dan curhat nih. Bang Arya mau angkat dulu nih, ada siapa? Halo.
1: Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget ya ngobrolnya. Di Goyang Malam.
1: Saya nggak sadar.
0: Di Goyang Malam. Asik. Neng Cemara apa kabar nih?
1: Alhamdulillah Cemara sehat.
0: Ayah gimana?
1: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Ayah sehat juga.
0: Seger ya?
1: Wah, bukan seger lagi.
0: Yo, Neng Cemara, nih sesi topik lagi nih.
1: Iya, Mbak. Kemarin katanya mau cerita.
0: Ternyata belum nanya. Bisa. Ternyata belum bisa. Baru tahu Bang Ari tadi sore soalnya. Jadi gimana nih? Udah mau diceritain lagi? Apa langsung aja ngasih pendapatnya?
1: Ceritain lagi dong.
0: Oh, ceritain lagi. Jadi ada nih yang curhat, namanya Neng Sabrina. Dia curhat tuh, dia punya teman baik banget orangnya. Tapi punya kebiasaan jelek nih. Dia tuh suka gak menghargai janji. Jadi udah dia sendiri yang buat janji nih buat ketemu. Tapi dia juga yang suka ngebatalin dadakan gitu. Padahal kan Neng Sabrina udah sengaja kosongin waktu gitu kan. Terus dibatalin. Nah, Neng Sabrina tuh sekali dua kali masih dimaafin lah. Tapi kalau keterusan kayak gitu kan, seterusnya kayak gitu, Neng Sabrina mulai ngerasa gak dihargain, mulai sakit hati. Jadi gimana dong pendapatnya nih? Apa ada solusi gak nih?
1: Kalau begitu mah ya udah lah, gak usah bakal temenan lagi udah.
0: Oh, kalau begitu mah gak usah temenan lagi aja ya?
1: Ya iya, itu kan dia yang janji, dia yang batalin kan. Iya, berarti munafik dong.
0: Bener sih, orang yang ingkar janji ya.
1: Iya, kan ingkar janji berarti munafik. Kalau begitu ya udah gak usah lah. Gak usah temenan lagi. Apa?
0: Merpati aja
1: itu gak bisa. Iya?
0: Merpati aja tak ingkar janji.

0: lagu kebangsaannya Ranjay itu. Lagu kebangsaannya Ranjay kalau request itu.
1: Ya iyalah, atau janji begitu bikin kita kesel lah Bang Arya. Kita udah nunggu-nunggu udah lama kan, dianya malah gak datang. Ya kan seenggaknya kita kecewa lah.
0: Benar, kecewa parah sih.
1: Ya iya, kecewa parah ya. Udah begitu ya udahlah. Gak usah ini lagi, gak usah ketemuan lagi, gak usah temenan lagi. Udah kalau kayak gitu.
0: Terus kalau misalnya Neng Cemara yang ingkar janji, ayah gimana dong?
1: Waduh, kalau Cemara ingkar janji, ayah udah bertanduk.
0: Tapi kalau ayah yang ingkar janji, Cemara gimana?
1: Kalau ayah yang ingkar janji sama Cemara, udah tutupin aja pintu, gak usah dibuka. Gak buka.
0: Gue suruh tidur aja depan rumah, no, nyamuk-nyamukan banyak banget.
1: Ya iyalah, biar dia tidur di luar rumah. Dia gak usah pakai kasur, gak usah pakai selimut, udah. Taruh aja di luar, biar tahu rasa.
0: Besoknya pilek dah. Aduh.
1: Bukan pilek lagi, demam.
0: Aduh. Di ngakak banget. Ya Allah.
1: Aduh, mau cubit-cubit aja.
0: Oh gitu deh. Oh ya, ya udah deh, langsung aja dah. Lagu aja nih udah cubit-cubitan begitu. mau requestnya lagu apa nih?
1: Hari ini, oh ya malam ini ya. Ya requestnya lagunya ini katanya Bang Arya.
0: Apa?
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Waduh, ayah. Dalam banget sih ya. Tiada kata berpisah.
1: Iya, dari ayah Ivan.
0: Dari ayah Ivan, Ivan S.
1: Dari ayah Ivan S yang gantengnya luar biasa.
0: Aduh. Jangan gitu dong, bikin iri aja nih.
1: Iya, nih mau cebel pipi, cebel tangan, cebel apa. Abis deh ini. Ada merah dah.
0: Ya udah, Bang Arya kagak mau.
1: Aduh, bujangnya juga candaan mulu. Ih.
0: Bang Arya juga
1: ngin dong liatin dong. Males.
0: Bang Arya juga enggak bakal ganggu lama-lama nih. Langsung aja ya. Langsung aja ya Bang Arya mau puterin lagunya
1: tuh kan,
0: ya.
1: Tuh kan, ngomongnya juga udah papa-prat.
0: Ya udah, Bang Arya mau puterin lagunya Neng ya.
1: Dulu salam dulu dong dikit.
0: Oh ya udah boleh.
1: Buat tadi salamnya buat Umi Malatas, buat Ibu Salama, buat Pak Nurma, buat Bang Matali, Bang Ali Sopan, buat Mbak Ranjai, buat Dinda, buat Bu Martini, buat Pak Murna, sama
0: napas nih.
1: Buat Teh Suci, buat siapa lagi tadi ya, Polas Neni. Diam kamu. Buat semuanya aja deh kali Bang Arya ya, spesialnya mah biasa nih buat ayah Ivan yang ganteng lah.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Arya. Dulu buat Bang Aryanya sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Salam sama mama ya Bang Arya ya.
0: Oke.
1: Kapan-kapan kita ketemuan si bebek ya.
0: Amin. Ya buat sekeluarga. Kenapa, juga Bang? Neng Cemara sehat-sehat terus. Amin.
1: Ya.
0: Makasih banyak.
1: Makasih banyak Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abel Sayang tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya ya. Sekarang udah jam 10 lewat 47 menit waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya buat ngasih kesimpulan dan ngasih pendapat Bang Arya pribadi ya. Jadi ini Neng Manis Abang Sayang kan hari ini udah ada yang cerita, namanya Neng Sabrina. Ceritanya itu Neng Sabrina punya temen nih. Tapi ya temennya sih baik banget, tapinya temennya punya kebiasaan yang kurang bagus. Dimana kebiasaannya itu adalah suka ingkar janji. Padahal temennya yang buat janji, tapi temennya juga yang suka ngebatalin dadakan. Padahal Neng Sabrina tuh udah sengaja luangin waktu, ngeluangin jadwalnya buat ketemu sama temennya. Sekali dua kali masih dimaafin, tapi kalau lama-kelamaan keseringan, jadinya Neng Sabrina juga kan jadi sakit hati ya, ngerasa gak dihargain. Terus nanya deh ke Bang Arya dan ke Neng Manis Abang Sayang yang lain, kalau kayak gitu tuh itu hal yang kecil biasa aja gitu, atau itu tuh menunjukkan kalau temennya itu gak menghargai Neng Sabrina. Nah, kalau pendapat Bang Arya pribadi nih ya, kalau pendapat Bang Arya pribadi itu sebenarnya gak bisa dibilang gak menghargai juga ya. Itu juga bukan hal yang kecil gitu, itu suatu hal yang besar ya, masalah yang besar menurut Bang Arya. Tapi juga susah juga kalau dibilang temennya gak menghargai Neng Sabrina. Mungkin lupa ya, mungkin lupa untuk menghargai. Mungkin ada kebiasaan yang emang selalu membatalkan janji dadakan gitu. Nah, coba mending Neng Sabrina itu ngomong langsung deh ke temennya tentang perasaan Neng Sabrina yang merasa gak dihargain itu. Siapa tahu temennya bisa sadar, minta maaf gitu ya. Tapi kalau emang ternyata temennya lebih emosi, lebih gak terima, ya mending ikutin saran kayak Neng Manis Abang Sayang yang lain ya. Kalau misalnya kayak gitu, mendingan Neng Sabrina cari teman lain aja. Mending jauhin aja deh teman kayak gitu. Jujur aja ya, sebenarnya Bang Arya juga nggak suka kalau ada teman yang kayak gitu. Cuman Bang Arya selalu bilang blak-blakan aja ke orangnya. Jujur aja ke orangnya. Kalau misalnya kayak gitu tuh Bang Arya nggak suka, karena kan kita juga hidup kita bukan tentang dia doang. Hidup kita juga punya urusan lain, kerjaan, belajar, ketemu sama orang-orang lain. Bang Arya juga ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Ada acara kampus juga, kan gak bisa gitu seujuk-ujuk dia batalin aja. Terus gimana janji-janji yang sebelumnya Bang Arya udah sengaja batalin? Kan gak enak sama orang-orang juga. Jadi gitu Neng Sabrina, mendingan ngomong langsung dulu aja ya. Ungkapin dulu aja gimana perasaan Neng Sabrina. Kalau emang dia gak terima, kalau emang dia masih belum berubah juga, mending jauhin aja deh. Kayak tadi tuh, kata Neng Murna, kata Neng Hikmah, kata Ranjay, kata Pipi Jumadi, kata Neng Cemara tuh. Mereka lebih setuju mendingan Neng Sabrina jauhin aja deh temen kayak gitu. Bener, karena itu gak menghargai Neng Sabrina. Tapi mending Neng Sabrina ngomong dulu aja ya, jangan langsung menjauhkan gitu aja. Ya kita kan juga gimana ya, namanya juga pertemanan. Kadang-kadang ada hal yang gak bisa selalu sependapat gitu, gak bisa selalu sefrekuensi gitu. Nah, karena sekarang juga udah jam 10 lewat 51 menit nih ya waktu di bilik siar, waktunya Bang Arya juga buat pamit undur diri ya Neng Manis Abang Sayang. Dan semoga Neng Sabrina juga mendapatkan solusi dari masalahnya. Terima kasih nih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung, yang udah bantuin Bang Arya berdiskusi dan cari solusi nih. Dan ingat selalu, apapun yang kalian lakukan ya, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
5: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya anaknya, ibu saya kemarin aja waktu yang belum berawat itu untuk ke kamar mandi aja.

0: kayak sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasuk sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Hindi Burakman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Nama saya Haryanto, dan 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada. Nah, terkait telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.

0: saya tetap kalau dari masih dokter gini gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambretnya si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.